0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
5: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
4: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: sahabat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat jahe untuk turunkan kolesterol. Jahe salah satu minuman favorit masyarakat saat cuaca dingin. Kebanyakan hanya berpikir bahwa manfaat jahe hanya untuk menghangatkan tubuh. Apa manfaat lain jahe untuk tubuh? Meski ada penelitian yang mendukung potensi manfaat jahe untuk kesehatan, namun hanya penelitian terbatas yang menjelaskan tentang minum air jahe secara khusus. Sebagian besar penelitian tidak menunjukkan apakah mereka yang mengonsumsi jahe dalam bentuk kapsul, menambahkannya ke makanan, atau meminumnya sebagai air jahe atau teh. Tetapi, jahe dan air jahe dapat membantu untuk kondisi berikut seperti dilansir web MD dan Healthline. Menurunkan kolesterol. Dosis jahe harian dipercaya dapat membantu Anda melawan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh. Dalam sebuah penelitian terbaru, mengonsumsi 5 gram jahe dalam 1 hari selama 3 bulan dapat menurunkan kolesterol LDL sebanyak 30 poin. Meredakan sakit otot. Jahe mungkin tidak akan menghilangkan rasa sakit otot dengan sekejap mata, tetapi khasiatnya dapat Anda rasakan. Dalam beberapa penelitian, orang yang mengkonsumsi jahe setelah mengalami sakit otot akibat olahraga akan merasakan rasa sakit yang lebih sedikit di hari berikutnya dibandingkan mereka yang tidak. Menangkal kuman. Senyawa kimia tertentu yang terkandung di dalam jahe segar dapat membantu tubuh Anda dalam menangkal kuman. Senyawa tersebut dipercaya sangat baik untuk menghentikan pertumbuhan bakteri seperti E. coli dan Shigella. Mereka juga dapat mencegah virus seperti RSV yang biasanya menyerang saluran pernapasan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak jahe yang bisa membantu memelihara kesehatan tubuh.
1: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
2: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
1: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung kalau flu?

0: pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
0: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip.
5: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
6: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT 2 RW 4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: Kota Banjar. Untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Parma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asyik.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Asoy.
5: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus. Alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: Atta dong.
1: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Aso.

So, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa bantu like, comment, subscribe, terus bantu share juga. Pokoknya share kemana saja kalau share. Nah, terus buat teman-teman yang butuh musik juga, atau backsound, atau apapun, atau musik untuk rapper, atau untuk apapun, bisa nanti cek di subnya yang satunya, yaitu Pace Beat. Jadi saya tuh terima untuk, pokoknya jasa bikin musik atau apalah, pokoknya ada di description box, teman-teman bisa lihat sendiri,

membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, yaotipus.

0: Habatop untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.
2: Radio Cempaka Angkasa RCA.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asoy.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat. Ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: produk kami Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198 Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76 Balokang Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling
3: awesome. Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Des, makan yuk. Udah saya siapin nih.
1: Iya, duluan aja.
0: Ya udah. Des, buru ih. HP mulu. Saya udah selesai nih.
1: Enggak ah, lagi males makan.
0: Makan jangan sering ditunda. Kalau udah mulai gak nafsu makan, nih kamu rutin mengkonsumsi madu Vitapedia. Solusi tepat untuk mengatasinya.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang.
4: Agen Haba Top untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Haba Top untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
5: Dapatkan Haba Top di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
6: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya, bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, Pak
7: Radio Cempaka Angkasa, RCA, radio yang paling

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: radio yang paling asyik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Mang, Mang.
4: Ya, sabar kamu lebar ongkos najang.
5: Biasa webah, harga dulur.
4: Sabaraha.
5: 30.000 webah.
4: Astagfirullahaladzim. Geling mahal pisan, geswet 35.000 atuh.
5: Geus lah, 25 bah, hitung-hitung ngalarisan.
4: Nya, sok atuh. Tapi dibayarnya di imahnya, da enemet teu mawa duit. Beak pake meuli obat. Kunaon atuh mah beca teu meuli? Asa teu make tangan, gaya lawanan. Abah mah biasa lagi ngebut. Kecok gitu, Jang.
5: Uguh, Beba. Bisa beberapa poe awak asal lalu.

0: cinta lo. Cak-cak waring kas di gerang. Sok.
1: Acara gimana melina etate abah?
0: Ya potengnya ayah. Lomba. Abah ge. Tah. Tah meli. Dulu kanto. Ya, tong meli. Ku ingin dibere ulanya. Ku abah. Sapoyen. Sapoyen nginumna tilu kali. Sekali minum. Dua kapsul.
1: Aduh. Hatur nuhun atuh abah.
0: Hup, hup, hup. Nggak iya tekalah dibawa kemana geni asap parweki ya, Jan.
1: Aduh, hampura abah, kalah basan, dabungan, kalah diajak ngobrol.
2: Leres pisan, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Tiasa ngabantos ningkatkeun daya tahan tubuh. Sae pisan, kanggo anu ngagaduhan keluhan panyawat, sapertos, stroke, jantung, leper, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, sareng sajabina. Habutop, parantos terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Oge parantos ngagaduhan sertifikat halal di Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, didamel, tina bahan-bahan anu berkualitas. Oge parantos ga uji, tur aman, henteu nimbulkeun efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA, radio yang paling asoy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair balancer baguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok A 9 Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyambak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta obatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jengkurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulang ngerasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya. Don't stop it.

0: radio yang paling asal.
1: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
2: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
1: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna di warung sebelah juga ada.
2: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
1: Boleh, minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
3: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Dipancarluaskan dari

0: radio yang paling asoy.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: kesempatan dong.
1: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung. Langsung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: RCA, radio yang paling asal.
1: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, Wi. Manjain mata.
2: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
1: Janganlah. Ke pantai, kayaknya seru nih.
2: Boleh, ayo.
1: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu? Tiap hari liatin komputer?
2: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan. Makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
2: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: radio yang paling keras.
1: Mitra Karaokean yuk. Setiap Sabtu pukul 8 malam dan Minggu pukul 10 dan 2 sore.
2: Alhamdulillah. Ya Allah.
3: Kenapa, Din? Ada apa?
2: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
3: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
2: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
3: kenapa, Din?
2: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
3: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
2: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
3: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
2: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
3: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
2: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
3: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar
1: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.

0: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
1: Rudi, Rudi.
2: Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
0: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
2: Udah tua gitu masih main HP. Bapak, Bapak.
0: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
2: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
0: Oh iya ya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
2: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
2: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah terdaftar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat Blok Asem Payuneun Stasiun Kereta Api Banjarsari pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung

Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayang boga katurunan, sepilis.

0: Hawaii di ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat Blok Asem Banjarsari Ciamis, dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari, dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081

0: setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling alas.
3: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
4: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai razia gabungan di Lapas Banjar, 4 ponsel disita. Sebanyak 85 unit rumah layak huni diserahkan untuk warga kurang mampu di Kecamatan Pakenjeng dan Cikajang Garut. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
6: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Suasana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kota Banjar mendadak lebih ketat Kamis 28 Mei lantaran petugas gabungan dari unsur TNI, Polri, dan jajaran lapas lakukan razia besar-besaran di seluruh blok serta kamar hunian warga binaan. Razia dilakukan sebagai langkah penguatan pengawasan sekaligus tindak lanjut atas instruksi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Petugas menyisir setiap sudut kamar hunian termasuk area kamar mandi dan titik-titik yang dianggap rawan menjadi tempat penyimpanan barang terlarang. Kepala Lapas Banjar, Tutut Prasetyo, mengatakan razia gabungan menjadi bagian dari komitmen menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Menurutnya, pelibatan aparat penegak hukum dari unsur TNI dan Polri dilakukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan proses razia berjalan maksimal. Dari hasil penyisiran, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada dalam lapas yang berpotensi mengganggu keamanan, di antaranya 4 unit handphone, gulungan kabel dan colokan listrik, alat masak, lampu modifikasi, sendok stainless steel, botol serta gelas kaca hingga material besi lainnya.
8: Setelah kita melakukan razia ke seluruh kamar hunian dan blok hunian, kita mendapatkan beberapa barang-barang terlarang. Ini ada 4 buah handphone, ada kabel-kabel, ada gelas kaca dan beberapa barang yang tentunya tidak boleh dan dilarang di dalam blok dan kamar hunian. Kegiatan razia kita rutin sebulan minimal 4 kali dilaksanakan. Dan kegiatan insidentil termasuk kegiatan perintah atau arahan pimpinan yang wajib kita lakukan, kita pun juga tetap dilaksanakan.
4: Tutut menambahkan seluruh barang hasil sitaan kini telah didata dan selanjutnya akan dimusnahkan sesuai prosedur yang berlaku. Pihaknya menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap berbagai bentuk pelanggaran keamanan di dalam lingkungan pemasyarakatan. Tutut juga menegaskan kegiatan razia bukan hanya dilakukan pada momen tertentu, melainkan menjadi agenda rutin yang terus dijalankan secara berkala maupun insidentil. Momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha 2026 mulai berdampak terhadap kunjungan wisata ke Pangandaran. Meski belum seramai saat libur Lebaran maupun long weekend Paskah dan kenaikan Yesus Kristus, pelaku usaha pariwisata memprediksi okupansi hotel dan tingkat kunjungan wisatawan akan meningkat mulai akhir pekan ini. Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana mengatakan, saat ini kondisi cuaca yang cerah serta ombak yang relatif tenang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berlibur ke kawasan Pantai Pangandaran. Terlepas dari berbagai kendala yang sedikit banyak menghambat kedatangan wisatawan ke Pantai Pangandaran.
9: Di long weekend ini situasi Pangandaran cuaca juga bagus, lautnya juga lagi tenang. Ini menjadi sesuatu yang Pantai Pangandaran ini sangat nyaman untuk dikunjungi di long weekend ini. Untuk akupansi, dengan adanya persiapan orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah, ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, ada sedikit pasti berpengaruh karena ini pas dengan saat di long weekend ini. Termasuk misalkan anak saya sendiri yang dari SMP ini mau masuk ke SMA, jadi saya butuh persiapan dan memonitor bagaimana si anak ini menjadi prioritas untuk masuk di SMA yang dituju. Tapi saya kira Jumat Sabtu akupansi akan naik, walaupun memang tidak akan seramai ketika Paskah atau kenaikan Yesus Kristus.
5: Agus menambahkan Pangandaran masih menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan lokal di Jawa Barat saat musim liburan. Selain menawarkan wisata pantai, Pangandaran juga tengah bersiap menggelar tradisi hajat laut atau syukuran nelayan pada pertengahan Juni mendatang yang diproyeksikan menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan. Sementara itu, wisatawan yang berkunjung ke kawasan pantai diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca dan mematuhi arahan petugas keselamatan terutama saat beraktivitas di laut maupun di kawasan pesisir pantai. Himbauan disampaikan Ketua Sar Barakuda Kabupaten Pangandaran, Sakio Andrianto. Sakio menyebut kondisi cuaca saat ini memasuki masa peralihan musim dari barat ke timur, sehingga wisatawan diminta lebih berhati-hati saat beraktivitas di laut.
7: Perlu waspada ya, terutama bagi nelayan yang aktivitas di laut, juga para pengunjung yang tentunya beraktivitas di pesisir dan di laut. Karena pada saat ini adalah menjelang peralihan musim ya, dari musim barat ke musim timur, sehingga selalu ada hujan disertai angin, sehingga arus dan gelombang juga tidak bisa terprediksi selalu, karena kadang-kadang arusnya deras, gelombangnya juga tinggi. Namun itu kejadian kebanyakan di laut lepas, cuma imbasnya ke teluk atau pesisir pantai yang tidak jauh dari Samudra India. Terutama karena Pangandaran ini sangat dekat dengan Samudra India, sehingga sangat berpengaruh ya, potensi arus air dan juga gelombang. Saat ini memang untuk pantai timur dan pantai barat, terutama di pesisir pantai, selalu ada kabut ya.
5: Ketua Sar Barakuda Kabupaten Pangandaran, Sakio Andrianto, juga mengimbau wisatawan untuk selalu mengikuti arahan petugas keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai.
1: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
11: Kilas Radio.
10: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
12: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
14: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Upaya mengurangi angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Garut kembali mendapat dukungan dari sektor swasta. Sebanyak 85 unit rumah layak huni diserahkan kepada warga kurang mampu di Kecamatan Pakenjeng dan Cikajang, Kamis 28 Mei. Penyerahan bantuan dilakukan dalam rangkaian kegiatan serah terima rumah layak huni RLH Astra, sekaligus peresmian Ekobis Desa Sejahtera Astra, DSA Garut, di Kampung Halimun, Desa Jaya Mekar, Kecamatan Pakenjeng. Bupati Abdusi Syakur Amin mengatakan persoalan kemiskinan ekstrim masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Garut dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 2,8 juta jiwa dan wilayah yang tersebar di 42 kecamatan serta 442 desa, kebutuhan hunian layak bagi masyarakat masih sangat tinggi. Menurut Syakur, saat ini masih terdapat sekitar 22 ribu kepala keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Kondisi itu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, terutama di wilayah Garut Selatan yang tingkat tanahnya masih cukup tinggi. Dari catatannya, ada sekitar 35% masyarakat yang masih menghadapi persoalan ekonomi cukup berat. Karenanya, bantuan rumah layak huni sangat berarti bagi masyarakat.
3: Dari berbagai macam permasalahan Garut, itu salah satunya adalah tadi faktor kemiskinan. Sehingga begitu saya mendengar informasi bahwa Astra membantu masyarakat Pakenjeng, kami sangat terharu dan sangat terima kasih sekali. Karena bagaimu juga secara faktual, Pakenjeng adalah salah satu kecamatan yang luas di Garut Selatan dan banyak penduduknya. Ada 80 ribu penduduk dan sayangnya di sejumlah itu kurang lebih ada 20 ribu lebih yang termasuk desil 1. Jadi di saat saya ada 35% Pak, itu jumlah yang sangat besar. Satu dari kecamatan desil 1 nya banyak sekali. Belum lagi kalau bicara 1-5. Mungkin 1-5 bisa sampai 70%. Sehingga masalah ekonomi di Kabupaten Pakenjeng ini adalah masalah yang berat.
2: Sementara itu, Chief of Corporate Affairs PT Astra International TBK, Boy Kelana Subroto, menjelaskan program itu merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi para petani di wilayah Desa Sejahtera Astra DSA Hutan Karbon. Secara keseluruhan, Astra membangun 250 unit rumah layak huni yang tersebar di dua daerah, yakni 165 unit di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dan 85 unit di Kabupaten Garut. Khusus di Garut, bantuan rumah tersebar di 4 desa di Kecamatan Pakenjeng dan Cikajang, yaitu Desa Telagawangi, Marga Mulia, Jaya Mekar, dan Cikandang.
4: Dan hari ini akan menyerahkan 85 rumah layak huni di 4 desa, yaitu Desa Telagawangi, Desa Marga Mulia, Desa Jaya Mekar, dan Desa Cikandang, Kabupaten Garut. Dan semoga setiap rumah yang dibangun, terima kasih. Semoga setiap rumah yang dibangun bisa menjadi tempat untuk tumbuhnya mimpi-mimpi, harapan, dan juga kebersamaan yang memberikan rasa aman, nyaman, dan juga ketenangan bagi Bapak Ibu semua.
5: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas Radio. Click and play sekarang www.radio.com.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah Bu, iya.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pusitan, Desa Pasilangan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling
2: flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Jabar siap digital. Click and play. www.radio.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu. Ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: Atta dong.
1: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.
0: Apa?

membuat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirubigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro. Dengan ekstrak teh hitam,

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Engkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa

kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau

0: setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Ya kan arti urang euy jengkol, asin, kangkung, nalangsa ieu mah.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbah saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: DJAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.

SSNI Jabar siap digital. Click and play. Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

0: Asoy!
1: Asoy!
2: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
3: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
2: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
4: Dia

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Surabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar.
4: Gak ada Gofar Entertainment. Siapa dia kalau bukan Anissa?

Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy, asyik cempaka.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuncen.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun ini.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya,
2: ya, ada perkembangannya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya, ya.
1: Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Ya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes ya.
2: Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak,
2: ya.
1: Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play. www.radio.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: kesempatan dong.
1: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
2: Ya, si Jono kuliah lagi.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah

081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota. Emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tenggara.

0: radio yang paling asor.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna.

0: Nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: Papa beliin makanan favorit Mama aja ya.
1: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
0: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Kanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman. Ya.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Anjibai.
5: Ayo.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling...

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play. Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Asoy.
5: Makan gir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
6: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
5: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyambak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae jaina kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit, ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Asoy.
5: Asoy. Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: RCA, radio yang paling asal.
1: Alhamdulillah, ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Nggak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapat

Aku dan kamu begitu erat dalam jalinan rasa. Rasa cinta yang tak semestinya terjalin karena aku dan kamu belum pernah saling bertemu muka. Namun, jangan pernah ragukan rasa cinta ini. Walau hanya lewat dunia maya kita saling ungkap rasa, mungkin hanya beginilah ungkapan rasa itu. Sederhana caraku mencintaimu.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah Bu, iya.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip.
5: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuncen.
1: Barusan Bapak kelihatan ingin membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: 5 tahun ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya, ya, ada perkembangan.
2: Ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya, ya.
1: Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes
2: ya, silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak, ya. Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata, lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, Alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top bagi yang punya keluhan sama seperti saya. Sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: SSN Jabar siap digital. Click and play. Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.

RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang tos sehat? Jaga gening aya nak mah. Tesap pertos kapungkur, mani lesu, oge aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk. Anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna. Saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
3: Nya-nya atuh Akang, matak ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
4: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Pudat Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: usaha wae di ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka jeung panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf, Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang, harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
1: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
2: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Perasaan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja Bu sama Ibu.
1: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Superman.
1: Alamat
2: Karangbisar RT2 RW10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit, apa sih penyakit, gatal-gatal, badan saya itu bilang keringat, segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai, begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini
1: ya.
2: Iya, diantar.
1: Nah, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat gatal-gatal dan biang keringat, silahkan gunakan biang minyak Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
2: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan

0: besar seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutop, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Demikian cerita dari

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng siang, Kang.
2: Wilujeng siang, oge, A'a.
1: Sareng Akang saha di mana?
2: Abdi sareng Kang Sule di kawasan Kampung Sirna Mukti, RT2, RW 6, Desa Parakan Salak, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi.
1: Punten Akang satacana ngagaduhan panyawat atau napi keluhan sapertos kumaha?
2: Abdi teh ngagaduhan panyawat sapertos panyawat alergi atau napi atel-atel.
1: Akang entos sabaralami ngagaduhan keluhan sapertos kitu?
2: Abdi ngagaduhan panyawat nyeri wawas sareng alergi atel-atel toslami.
1: Toslami nya. Saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana, naon anu ku Akang dirasakeun?
2: Saparantos abdi nganggo minyak herbal Sultana, wawas abdi mendingan sareng alergi atel-atel abdi teu kambuh deui.
1: Ayeuna Akang parantos ngagunakeun minyak herbal Sultana sabaraha botol?
2: Abdi parantos ngagaleuh meser minyak herbal Sultana atos 5 botol. Ayeuna abdi bade meser deui anu ka 6 botolna.
1: Terus harapan Akang saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana naon tah?
2: Harapan abdi teh mudah-mudahan panyawat nyeri waos sareng alergi atel-atel teh teu karaos deui.
1: Sareng aya pesan-pesan teu kanggo para konsumen anu sanesna?
2: Aya pesan-pesan abdi kanggo pendengar di mana wae ayana, upami ngagaduhan panyawat sapertos abdi, mangga teu kenging ragu-ragu, mangga enggal-enggal dicobian ku minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Hatur nuhun pisannya Akangnya karena waktosna.
2: Sami-sami.
1: Mudah-mudahan Akang sing sehat salamina.
2: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook @RCAFM_Banjar_Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Ya, assalamualaikum, selamat malam. Minta aja semuanya penyuka lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan ya. Jumpa lagi di acara Melodi Memory. Cik, cik, cik. Ya, di Melodi Memory di Aceh 102,1 FM. Malam ini hari Jumat 29 Mei 2026. Ya, semoga sehat baik semuanya bersama keluarga dan juga bareng orang-orang tersayangnya. Ya, kita bernostalgia dengan lagu-lagu pop lawas ya, ke tahun berapa, tahun 70-an, 80-an atau awal 90-an. Biasa tentunya bersama ini produk Denatur, Habatop, Habutop, terus juga ada Pitama, Sultana ya, dan produk lainnya yang bisa dibeli di Sudece atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, 081-313-458-622. Baik, ya sebenarnya pesan WA ini teleponnya masih di cas ya, lagi di cas dulu. Baru 3% ini ya. Ketemu sama siapa? Ada Araples di studio ya. Ada siapa lagi? Saweran, Apin Luk sama tetehnya, makasih dari Cibereum Tanjung Syukur ya. Besok nyetel karaoke tidak? Api besok tuh lagu apa? Waktu itu teh dikirim Desember Kelabu ya, di acara karaoke. Mungkin lagi jalan-jalan ya, tidak nyetel. Terus juga ada siapa lagi? Oh, Kang Darsa juga ada di sosmed ini, Kang Darsa. Terus ada Dokter Hadir, ada Butin Anggrek Ungu, selamat malam ya. Ada siapa lagi? Ada Bunda Niken juga baru pulang dari Tasik. Terus ada Teh Reni Mei-Mei ya, Reni Mei-Mei Gunung Cupu ini. Salam buat Mama Depina, terus buat Teh Hendra, Kang Darsa, Kang Ceng XSB, Teh Bunga, Kang Farid, Teh Neneng Jedah. Terus makasih buat yang baca ya. Iya, sama-sama Reni Mei-Mei. Terus juga ada Mama Depina, Dokter Hadir ya, Mama Depina, AF sama neneknya di Jeddah. Terus Mama Nelly, Teh Hendra, WMN, Teh Bunga, ada Mama Nani, Kuncane Garsari, Kang Cengek SB, Abudi juga saat malam, Kang Rudi di Dobo ya. Terus Mas Abimanyu, Mama Dila, Mama Ati Sinjai, Kang Eeng di Gang Sawo, Abah dan Ambu An di Cisaga ya. Malam juga buat Mas Yanto Urip, ini dari Bogor streaming ya, Mas Yanto biasanya dengan RCA-nya. Mbak Emon juga saat malam, Bu Suryani, Teleo Mas DME, terus siapa lagi, Mama Rizky, Bunda Rati, Kang Adeng, Teh Ayu Sukaraja, Mama Wulan, Teh Hera, terus siapa lagi, Teh Isma, Teh Siti ya, Mbak Abret, Kang Obet, Mama Oci, Teh Neni, Kuncian Hegarsari, Bunda Mawar, Mama Putra, Kang Rus ya, sama tetehnya di Bantar Sari, Teh Kastiajimas, Linda, Mbak Mira, Pak Edi, Mama Tuti, terus Teh Neni di Jelat, Kang Jai di Warung Mang Jai, Kang Tarso, Teh Indri, terus Iksan, Mama AA, Bandit, Kang Tarso, Umi Cendana, Ayah Iqbal, Umi Mawari, terus Kang Ujes ya, Mama Lisna, Teh Ani, siapa lagi, Kang Herdi, Kang Ceng XSB, Teh Bungsu, Kang Husin, Teh DP, terus siapa lagi. Ya, buat semuanya pecinta lagu-lagu pop lawas ya, khususnya yang ada di acara Melodi Memory. Baik, ada duet Dian Piscesa ini bareng Wahyu OS.
1: Jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCAFM.
0: Tenang, Bud. Radio RCAFM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCAFM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCAFM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

Ya, sekarang kita ke pesan ya di 081313458622. Ada siapa? Oh, Bunda ini kan paling gasik ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam lagunya Kau Yang Ku Sayang yang dari Tabutar-Butar. Oh iya, jadi ingat show ya besok. Ya besok di showin ya versi Gang Samolo ya. Lagu ini teh Mas DME juga suka ya lagu ini Kau Yang Ku Sayang ya karya Rinto Harahap. Salam buat Anggrek Ungu, selamat ulang tahun. Terus buat Neneng, Moho Oci, Kang Ujes, Kang Jay, Kang Tarso, Kang Parit, semua minta ECA. Spesial buat yang sisian, moga sehat, banyak rezeki, amin, ya Rabbal Alamin. Terus ada siapa, Teh Hendra juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Surga dan Neraka dari Hatiku Sendang ya. Buat Ani Mei-Mei, istimewa buat Ayang Darsa, terus Ayang yang di pintu. Makasih Ayang-Ayangan. Ayang-Ayangan mah atuh itu ya. Kenapa? Buat terima kasih sudah dibacakan. Iya, sama-sama ya. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Mama Oci, Habatu Paterba yang paling top. Mama Oci lagunya Tiada Nama Seindah Namamu. Salam buat semuanya yang sisiaran, terima kasih. Sama-sama Mas DME. Terus ada siapa lagi? Bu Suryani juga, Aganis, Digang, Ismaya ya. Buatin Anggrek Ungu masih mengetik. Nah, yang ini ya, Bunda Niken, lagunya besok coba diesowin besok ya, jam 8.

0: Mbak Admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang. Harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
1: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
2: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: lagi main game terus?
1: Seru nih, Bu. Menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan, aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah, Bu. Iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah terdaftar

Ya, selamat malam buat yang baru gabung ya di 102,1 FM masih Melody Memory, lagu-lagu pop nostalgia ya. Yang belum, lagu siapa nanti teh Oci ya, Tio Fanta, Tiada Nama, Seindah Namamu. Terus ada siapa ya tadi, Bunda Niken, so Mas DME ya, belum Mas DME hadir, Habatop Patiherba yang lagi ngetop lagunya Angel Pop, Harapan Cinta. Salam buat Bunda sama Neng Aci yang lagi prepare kuprak-keprak di dapur. Goes to Purwokerto besok Sabtu pagi. Ya, sebulan berapa kali sih ini Mas DME kesana ke Purwokerto. Bismillah ya, ya mudah-mudahan selamat lancar ya sampai tujuan. Buat Mita Etia juga mat barbecue party ya. Buat yang sisian tetap sehat, semangat, sukses. Gimana wareg sate? Tidak nyate Mas DME ah. Paling cuma berapa sih? Berapa guruhua paling ya. Ya, terima kasih. Terus ada siapa lagi? Ada Obutin Anggrek Ungu daftar hadir dari Wanci Tunggang Gunung. Ini baru beres sekarang ya ngetiknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melody Memory, lagunya terkenang soul dari Victor Huta Barat. Salamnya buat yang sisiaran, moga sehat soul dan banyak rezeki buat Bunda Niken, buat semuanya, moga sehat. Dari Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi. Ya, kue ultahnya masih ada tidak ini, Anggrek Ungu? Terus ada kayak siapa? Oh, Ibu Suryani juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Mana Kasih Sayang dari Cintami Atmanegara ya. Salam buat semuanya Mita ECA yang sisian, moga sehat selalu, makasih. Ya, sama-sama. Kang Rudi dari Dobo juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habato Peramuan Arab yang lagi ngetop, lagunya Leto Sandaran Hati. Salam buat Teh Nur, Teh Harimbi, Mama, Papa Putra, Putih Curug, Kang Ceng XSB. Buat yang sisiaran dan yang lainnya di Engkumin ya. Terima kasih. Sama-sama. Terus Mbak Emon juga ada. Ditunggu lagi besok karaoke ya Mbak Emon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habato Patiherba paling top. Salam buat semuanya Mita Ece, moga sehat selalu, murah rezeki, amin. Buat yang sisiran juga moga sehat, dilancarkan dalam segala urusannya, amin. Lagunya Bunga Mawar dari siapa, Bah? Dari Nopia Kolopaking siapa ya? Terima kasih. Iya, sama-sama. Mama Nelly juga ada, saat malam ya. Baik, Mama Oci, ini lagunya.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
3: Nya-nya tuh Akang, mata ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge, papa nama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung, kutapi muda Jamaludin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta kucara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau raja.

0: Awai ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA. Radio.

Ya, masih ada waktu di Melody Memory. Yang belum, lagunya siapa? Oh, Bah Emon ya, Bunga Mawar dari The Mercies ya, Bah Emon. Ada siapa? Kang Darsa hadir lewat samping. Ini Kang Darsa, lagunya apa Kang Darsa? Oh, Hitam Putih Fotomu ya. Salam buat Neneng bareng AF-nya De Ila Yuni, spesial buat sayangku Novianti Inayah di Purwadadi. Terima kasih ya, sama-sama Kang Darsa. Terus ada, oh, Teh Leo juga ada hadir ya. Mana ini, lagunya Satu Saja Pintaku dari Iga Mawarni, atau lagu yang pertama dan terakhir dari Ermi Kulit ya. Salam buat semuanya ya, terima kasih Teh Leo. Terus ada siapa ini? Permamahan ini ya, Mama Nelly. Assalamualaikum, waalaikumsalam Melody Memory. Lagunya Siapa Yang Salah. Salam buat semua fan ECA, spesial buat yang sisiaran, moga sehat, banyak rezeki, amin. Terus juga ada Mama AA. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam buat semuanya, lagunya Ikutan Aja yang sisiaran, matuga, sehat selalu, hatur nuhun. Sami-sami. Satu lagi, Mama Hati Sinjai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habuta Padherba paling top, lagunya Kolam Susu. Salam buat Puan Echa, moga sehat ya. Khusus buat yang sisiaran juga, matuga sampai tuntas. Makasih atas dibacakannya. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali Bah Emon. Yang ini ya Bah, lagunya nih dari The Mercies ya, Jalas Tagalung, Siapa Rinto Harahap ya, dan kawan-kawan.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
4: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
3: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
5: Ya.

0: kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Jun,
1: ada apa lagi sih, Pak?
2: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
1: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
2: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak nggak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
2: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
2: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
2: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

Sudah sepaneng ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi hadir lagunya Cinta Tak Dapat Dibeli. Terima kasih. Ya, sama-sama Neneng di Jeddah. Ya, berarti penutupnya dua lagu ini buat Pemahati Sinjai dan buat Neneng ya. Terima kasih semuanya, dan jangan lupa malam ini biasa ada acara wayang golek nantinya. Assalamualaikum semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: PRSS NI Jabar siap digital. Click and play.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
3: Bapak Rahmat dari Pak Kuyen.
2: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
3: Buat ayah saya Pak. Punya diabetes.
2: Udah berapa lama?
3: Tahun lah.
2: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
3: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
2: Selalu mengkonsumsi
3: Habutop.
2: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana Bapak?
3: Ya,
2: Bapak ayahnya gitu.
3: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
2: Oh iya, ya, ada perkembangannya.
3: Ya.
2: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
3: Bapak Suparto.
2: Emang usianya berapa tahun?
3: 83 tahun.
2: 83 tahun.
3: Ya, ya.
2: Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
3: Iya, mengkonsumsi
2: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
3: Ya dari itu, dari radio.
2: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
3: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
2: ya, diabetes
3: ya. Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
2: Terima kasih ya Pak, ya. Sembuh ya.
3: Amin.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Asoy. Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: radio yang paling asal.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair balancer Baguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal Serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal Serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: SSN Jabar siap digital. Click and play. www.radio.
1: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
2: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
1: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman. Ya.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Aso.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng siang, Kang.
2: Wilujeng siang oge, Aa.
1: Sareng Akang saha di mana?
2: Abdi sareng Kang Sule di kawasan Kampung Sirna Mukti, RT 2, RW 6, Desa Parakan Salak, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi.
1: Punten Akang satacana ngagaduhan panyawat atau napi keluhan sapertos kumaha?
2: Abdi teh ngagaduhan panyawat sapertos panyawat alergi atau napi atel-atel.
1: Akang entos sabaralami ngagaduhan keluhan sapertos kitu?
2: Abdi ngagaduhan panyawat nyeri wawas sareng alergi atel-atel tos lami.
1: Tos lami nya. Saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana, naon anu ku Akang dirasakeun?
2: Saparantos abdi nganggo minyak herbal Sultana, wawas abdi mendingan sareng alergi atel-atel abdi teu kambuh deui.
1: Ayeuna Akang parantos ngagunakeun minyak herbal Sultana sabaraha botol?
2: Abdi parantos ngagaleuh meser minyak herbal Sultana atos 5 botol. Ayeuna abdi bade meser deui anu ka 6 botolna.
1: Terus harapan Akang saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana naon tah?
2: Harapan abdi teh mudah-mudahan panyawat nyeri waos sareng alergi atel-atel teh teu karaos deui.
1: Sareng aya pesan-pesan teu kanggo para konsumen anu sanesna?
2: Aya pesan-pesan abdi kanggo pendengar di mana wae ayana, upami ngagaduhan panyawat sapertos abdi, mangga teu kenging ragu-ragu, mangga enggal-enggal dicobian ku minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Hatur nuhun pisan ya Akangnya, karena waktosna
2: sami-sami.
1: Mudah-mudahan Akang sing sehat salamina.
2: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Asoy.
5: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
6: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
5: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
7: Ya.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Purwantara. Purwahartosipun wiwitan, Taraharto sipun kraton. Kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wonten malih. Kejawi ti salbeting pagelaran Jawi kraton nagara Alengka Dwirja. Ingkang dados nalendra tutuloro angin sewiji-wiji nahingi bibisi Prabu Rahwana. Ingkang sampun wonten ing setingil binatura talengah ing gedampar dan tapi nalipit ing sosocari nenggan nawartna. Lemek babut prangwedani ginanda widajibat kasturi lan sinebaran sari-sari. Mawe mahkuta sekar keluwih tinaretes ing sosoca. Pengawakan jangkung gede simar dada bewa simurus taya papadana pasemolir bang barungan upamangan dikasentak senor. Watekuan pus raja sakti mandraguna kagungan aji pancasonalan rawa rontek. Putas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Tapi kasohorna iya Prabu Rahwana teraja biadab, raja murka, raja hawak. Remagan tian ingkang putra kekasihipun Narantaka lanjur talung tika kekasihipun Sayum Serana sadayana sami tungkul hamari keludat nyemah nerimang sabda ajri ningali pamurna lendra.

0: nang aturanan linggih Raden Narantaka.
1: Oh, iya.
0: Oge juru talung tik sayum serana. Unirahangan dika kawat daling lisan mekaten pengantikanipun. Tua!
2: Ya. Narantaka.
3: Gaulang.
2: Sayum serana.
0: Nun Gusti Pupu Dening Ati.
2: Dah. Aharep Narantaka.
3: Sawiyut cekap di Rama Dewaji. Putra Narantaka nampi kana pembagi kerajaan nyuwun katampi sema pengabaktus kunyupan jaringan pangresa Rama Dewaji.
0: Ya. Puja stuti hidup ditampi nuhun
3: ku makasih.
1: Wah, leres.
3: Kalihna ti eta tansah diajeng-ajeng naon anu kedah dijalankeun ku putra dina waktu sieu.
2: Edoi.
0: Paduka. Sajabina ti semah kasangakeun teh abdi Gusti bade tumaros kedah kumaha atuh geuningan dina waktu ieu teh kalah tutumpuran urang teh
4: kalah kahancur-ancuran
0: gitu. Kalah kahancur-ancuran ti kawit tuang rayi Dewi Sarpakinaka
1: leres
0: dugi ka sepuh Patih Prahasta tuang rayi oge Kumbakarna tuang putra Indrajit miwah putra-putra Nusanesna sampun masing pati tumakaning pelaya. Tubah!

dulur lapur baraya beak pamili leungit pencak kaking masing pati tumakaning perlaya. Goreng patut aing teu tanggung jawab kana naon rupa kajadianan geus kaalaman sabab ieu teh yakin dosa kula.

0: iya. Narantaka.
1: Daulah.
0: Siapkan kareta.
1: Banget.
0: Oke. Amat tetap mau masrahkan Sinta senajan ancur jadi lebu. Eh?
2: Sadaya-daya Gusti. Nya Aisyah ena makulan supados teh janten naon-naon Sinta teh sangakeun ne.
0: Bipae haja we.
1: Loh.
0: Sumun ka hoyong. Eh, teu bisa. Teu bisa.
3: Untung temurag jantung terindah.
0: Lamun amat teu kauntun tipung ka Tamang Beas laksana ka Piduriat, moal dipasrahkeun. Tah. Eh? Sabab pangaruh tina Duriat hanteu laksana kabeh pamajikan aing anu 80 punyul hiji di bawah HST asa HS jeung gebog aing.
4: Wah.
0: Eh?
4: Tiasa janten gulan.
0: Nu matak dina leuban dieu aing kudu inis ka pangperangan dek mawa hulu si Batara Rama. Hulu si Laksmana, hulu si Gunawan Wibisana, hulu si Anoman. Hah?
4: Sae teh.
0: Ari sabab si Anoman peuting tadi ka aing maling jimat mung ka jimat dina handapeun angel. Aing nyaring ditalikeun bu ka aing jeung inung maneh. Atuh pugoe jejeritan tengah peuting inung maneh da ka bedol. Buukna ditalikeun jeung buuk ama ku si Anoman. Eta ku ngagalak sapnya si eta ta monyet bodas ya urang.
4: Abong monyetnya
0: kula. Abong monyet ta si kasebelan sawieus.
4: Ngagalak sap pisan.
0: Putra dina waktos ayeuna ansur-ansuran Rama Dewaji. Kareta ama wayahna kusiran ku hidep.
1: Timbalan.
0: Panah-panah pusaka siapkeun dina waktu ieu.
1: Iya.
0: Katuruk-turuk aing teu ngeunah ku anak si Kumbakarna.
1: Timbalan.
0: Oh, tuang putra Raden Aswani Kumba-Kumba Aswani anu ayeuna ku aing geus ditawan dituna dina pangberokan.
4: Sae.
0: Moal dipasihan pengampunan. Bisa, bisa. Tapi syarat anu mutlak nyaeta si Aswani Kumba Kumba Aswani asal daek perang ku aing dihampura.
2: Tugening bakal turun amnesti.
4: Laras kulang.
2: Asal kresa perang sawios ku abdi urang tepangan Gusti.
0: Bejan. Kawas bapa natasi kurang ajar nentang kaing.
2: Sumuhun mangga-mangga bade ditepangan.
0: Narantaka.
1: Tolong.
0: Siapkan tenaga jeung pikiran, siapkan kareta pikir lumampah.
1: Heh. Mangat rampung daun tutas pengadika hemit daulano
0: berat
2: unggan niraya lumunur mimitin niraya ngerana

0: Aswani kumba-kumba Aswani. Nyaita baka nampi pengampunan apa atanapi syarat na teh kedah.
1: Daik perang?
0: Oh kedah perang. Mangak badai di tepangan. Insya.

galak sapisan urang-urang kis kena abong sato. Hei Anoman, Anoman, sanajan sakabe para senopati sampun ngemasing pati tumakan yang perlaya, moal gila kuomak, muarek ngejat satu yang beas ansur lebur papan kali tulis. Ohoy ansurkeun poe ieu kuring urang-urang kis kena.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
4: Mata teteh gatel, agak perih.
3: Ya, tinggal digaruk aja.
4: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
3: Nanti kalau mau berangkat.
4: Emang mau kemana?
3: Mau ke kota dong.
4: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
3: Buat apa?
4: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: para saderekna anu parantos gugur bidan tempur perlaya di medan Danalaga Pati Medan Jurit. Kitu kaayaanna kabayangkeun waktos kumpul di Karato.
1: Kana remongan deui nu tos maraon.
2: Olah gantos.
1: Bibi sarpa kinaka.
2: Kalau lebatnya.
1: Eyang Prahasta, Kakang Indrajit,
2: Laris.
1: Paman Kumbakarna, oge dulur-dulur nya adi nya lanceuk, sampun ngemasing pati tumakaning pelaya.
2: Wah.
1: Can bisa males pati ka si Batara Rama jeung sabalad-baladna. Can sini rasaning ati aing.
2: Laras.
1: Hei, para senopati.
2: Ulah, ulah, ulah, ulah, ulah, ulah.
1: Sigari, sigari, sigari, sigari, sigari.
2: Ulah, ulah, ulah.
1: Tadi.
2: Ya, ingat. Ingat.

0: Jali e tecnica.
1: Come lo viste tu bikini?
2: Nggak
1: curikan si mah waktu sebulan abdi turunan penyu.
2: Halo kuya.
3: Matul susah rakyat kerusak ti si menyanyi we.
1: Ada ulah ribu sadayana
2: aju. Dang haluangnya.
1: Iya.
2: Dah kok iya mah.
1: Nggak hancur ke semua waktu sebelah kunci.
3: Nuhun.
1: Ayo pikir saya naon.
3: Kelanan. Diuk.
1: Kelan? Diuk. Mangga. Nyingkah.
3: Sidik mana itu cendolo.
2: Obo itu termina sama beda mo. Ayo. Lain kudu tinggali atau kenapa diukan.
1: Jauh teuing euy.
2: Karena ditinggali ayo diuk teh.
1: Ayo. Ayo pikir saya naon.
3: Kelana. Mana suara ini?
2: Beres. Aduh tamang.
1: Ya diterima.
2: Tumor kepala.
1: Diterima.
4: Nyuhun ai ditampi
1: mah. Aduh. Karunya ieu di planet Jupiter ieu.
2: Bisa jadi. Iya. Anak ini ante.
1: Atawa meureunan incuna nini ante.
2: Bisa jadi.
1: Bagus eta mah bayi tabung.
4: Muncung sok ngahing asa. Iyo oge makhluk pangairan.
1: Makhluk pangeran gitu lain pangairan.
2: Ade goreng ge nya.
4: Ade goreng oge sabab di hadapan pangeran mah sarua bae nu kitu nu kieu oge rekep dengdeng papak gede.
2: Papak sarua.
3: Papak sarua.
2: Aik bisa ikut teh teh teh tumor sirah meureun mah.
4: Aya pikeun sae naon ku sih?
3: Iya. Sakumaha anu parantos ka uninga ku dulur-dulur.
1: Iya.
3: Yen dina waktu-waktu ieu loba anu korban ti pihak urang,
1: sane seueur deui unga nyerang unga eleh.
4: Nah, aya urang teh kumaha wae atuh geus unga nyerang teh ngan eleh ujung eleh.
2: Can aya kamenangan pisan.
4: Can aya kamenangan kumaha ieu jajak pendapat teh.
2: Aduh.
4: Iya.
3: Nyeta kitu tah.
2: Cing.
4: Sagala urusan teu angus-angus.
2: Kabuntut bangkong we.
4: Kalah tambah deui urusan teh kumaha atuh ieu teh.
2: Maring sareng sa kitu.
4: Can kasus Bang Bali.
2: Ya,
3: can. Ingeus teu mah makan kitu.
4: Iya.
2: Can beres eta oge.
4: Can beres-beres keneh wae kumaha atuh ieu teh ekonomi politik hukum teh stabil. Iya.
1: Dah.
4: Anu unjuk rasa kalah beki syuur, anu demonstrasi.
2: Demonstrasi
4: urangnya. Wisatawan-wisatawan di luar negara ayeuna mah teu sararumpin da sieuneun.
2: Sieun kasieunan.
4: Boh wisatawan luar negara boh domestik.
2: Nah, eta teh.
4: Nya.
3: Heuh nyeta.
4: Investor asing teu wantunan ayeuna mah nanemkeun modal di urang da sieuneun.
2: Kasieunan.
4: Kumaha atuh kieu-kieu teuing nasib negara teh nya?
2: Aduh.
4: Nya.
2: Wati.
1: Atuh geuninganan mingus wae maneh teu ngomong bae. Atuh dah sagala rupa oge moal rengsek ku ngomong.
2: Aduh, ai teu ngeuh.
1: Da anu penting mah pelaksanaanana.
2: Aduh.
4: Oh, ye tak ku kituna uing teh jadi atuh mingus geuning.
2: Bari ku teu beunang dicarek.
1: Ari mane? Apa nya teh maksudna teh ngadengekeun ngomong dunungan. Atuh nahabet ngecebrek wae ieu kumaha?
2: Aduh.
1: Tah kitu mah tak naon atuh lamun jempe.
2: Ya.
3: Kieu.
2: Loh.
3: Ayeuna serangan anu pamungkas bakal dipimpin ku Rama Prabu. Nyaeta Kangjeng Rama Prabu anu bakal ansur-ansuran dina waktu ieu.
1: Jadi Gusti Prabu Rahwana anu bade angkat.
3: Ya,
1: saya abdi siap. Siap Gusti.
4: Siap.
2: Aduh, atuh.
4: Sugane meunang ai manah na maju mah.
2: Lah, percaya
4: ke. Ai meunang mah sugane abdi. Oh, pihak musuh teh eleh.
3: Mudah-mudahan sakinu. Aya pada-pada nu mampah dina waktu ieu. Sikeun pedang tamsir gawe tarasa pernah limbung. Init
0: mangakeun Gusti. Abdi bade init ngawartosan heula abdi ka pun bojo Gusti.
3: Heeh.
2: Bae katuh.
0: Bebeja heula maneh moal ka pamajikan maneh. Atunya hoo.
2: Halo.
0: Urang bebeja ka pamajikan urang meureun urang teh dek init perang ayeuna.
2: Eta doana kitu.
1: Hoonya atuh hinjing buru-buru.
4: Ayeuna ai uing majikanna moal milu perang mah.
1: Nah, atuh geninganan maneh moal milu nah eta sumpah prajurit teh dikamanakeun.
2: Iya.
1: Eueuh alesan keur prajurit mah teh kumaha-kumaha oge.
4: Eueuh. Pamajikan uing keureunyuh. Mangkani cara ngajuru ke sekulana ini aja.
1: Geningan ke pemajikan mana ke ngandung?
4: Atunya he-he.
1: Ke sabara bulan ngandung na?
4: 3 tahun setengah.
1: Oh, ratu geningan ngandung na. On lila-lila tuh ingat ngandung na.
4: Ay ngandung na telah ngandung orok.
1: Tapi
4: ngandung maksud yang tujuan.
1: Ayang. Ngandung maksud yang tujuan na, naon gitu.
4: Hayang maehan mitoha aja.
1: Didinan ku maneh maehan mitoha.
4: Nyaheuh keun bae da ka hayangna pamajikan.
2: Dilaksanakeun.
1: Jadi mitoha pamajikan maneh teh rek dipaehan ku pamajikan.
4: Nya dek disantet.
1: Didinan ku maneh.
4: Nya.
1: Na maneh moal doraka kitu.
4: Nah make doraka da teu dulur teh naon?
1: Hor kapan mitoha pamajikan sia teh bapa sia.
4: Aya kitu heueuh.
1: Hor.
2: Anka pikir bener
1: sih. Anu rek diteluh ku pamajikan maneh teh paneta teh. Bapa maneh.
4: Jadi mitoha uing teh bapa uing.
1: Lain mitoha pamajikan maneh.
4: Hor. Ari sugan uing mitoha uing teh Idi Amin.
1: Apa neta mah deungeun-deungeun.
4: Oh, atuh lamun kitu mah kudu dicarek.
1: Heuh, carek.
4: Hayu atuh urang ini teh lah.
2: Aduh.
4: Mending ke perang urangnya.
3: Ayo. Mangga Gusti, ayo.

0: jalan batur.
1: Orpan mana anu lempang da kita tadi geuweungan cicing di dieu? Kadung mengkot tadi hareup teh ka ditu gerasa ulah lempeng.
2: Eta parapatan
1: cenah. Da ka itu mah tiga jebur.
0: Tung geuling eta ngahalangan wae maneh mah.
1: Apan kadinya lega goblok sia teh. Sok gerasa.
2: Sok.
1: Balik kanan.
2: Tah.
1: Tah kitu. Sok lempeng eta mah.
2: Lempeng.
0: Aduh geuning heuh.

sami-sami halumbang bahwa kurang

0: Guna lampah eta kacarios disalebeting tawanan. Nyeta putrana Arya Kumbakarna Aswani Kumba-Kumba Aswani. Anu dina waktos ieu palay nampi pangampunan ti raja di
1: Kulan
0: Gadieu Adi.
2: Itu disaurad

0: Aya pikir saya naon Kang. Urang badami, urang teh ulah paeh konyol ditawanan.
1: Ngeunaan?
0: Ngeunaan urang we aya ditawanan da urang teh ngadon tersiksa aya di dieu teh.
1: Aya kitu maksud Akang kumaha?
0: Heueuh lain calik we laki adi.
1: Oke.
2: Okay. Halah, ya oke. Okay. Sok kali ya.

0: Kumaha Kang?
1: Urang teh loba teuing ngahujat jeung pokal teuing urang teh sabenerna mah.
2: Tarik teuing aya dina nyarita kitu da.
1: Da adi tarik teuing ngomong jadi we urang ditahan.
2: Ieu ieu karasana geuna aya tarik teuing ngomong.
1: Ah tuh mana tuh da? Dumanaon? Ha tetep si wat teh kudu dihujat da ieu teh maksud pribadi maling Dewi Sinta teh maksud pribadi teu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa.
3: Dah.
1: Cobi.
3: Bener iku kitu teh amalian.
1: Naha malingna Dewi Sinta teh ieu teh keur kesejahteraan nagara jeung bangsa atawa maksud pribadina? Nya maksud pribadina. Ini kan mamawa ka nagara jeung ka bangsa, nagara rusak, rakyat awut-awutan. Ge kumaha coba?
3: Ya.
1: Tapi heueuh.
3: Mamawa kana teu maes teu meuleum.
1: Mamawa kana teu maes teu meuleum. Wajar urang Kang jadi waki-waki rakyat, dordar pasean di luhur demi rakyat, asa ulah rakyat teh parasea demi pejabat.
3: Wah. Oh. Leres.
1: Mangga emut ku Akang. Da si wana tu ieu nu salah. Yes. Tong borot tina soal maling pamajikan matur ayeuna mangga emut. Siwa Prabu Dasamuka bare tong nginyum duit ka luar negara pajarkeun teh keur kasejahteraan negara jeung bangsa keur anggaran belanja taun sakitu panai geus datang mah duit ngadon dipake ngamodalan Indrajit anakna.
3: Wah eta. Oh.
1: Dipake ngamodalan sarpakina ka dulurna koncona kroni-kronina ai tempo ditagih ngandalkeun rakyat rakyat nungkang kakan deh kumaha nasib rakyat teh atuh
3: bener ai ku kitu teh mah coy
1: nya ngalukur dipenta jeung dititah jeung dikekeyek kita ini sudah dewasa Kang
3: dah ieu naik
4: dah.
1: Tapi heueuh dipikir dibulak-balik mani.
3: Tangtos.
1: Tapi da moal narima.
3: Moal jiga nama.
1: Moal narima. Sabab dina waktu ayeuna siwa teh geus noyon. Geus heuras beuheung, hese ngalieuk.
2: Mun narimakeun kasalahan.
1: Ha apa nu kitu teh bagong meureun ngaranana? Lamun geus hese ngalieuk, lamun geus mung ngadengekeun patwa-patwa ti kolot ti alim ulama, panita wiku resi.
2: Ya, geus mung ngadenge pituah momo.
1: Mung ngadenge pituah. Bagong pan paingan jeung agama haram, bagong teh dagingna teu meunang dihakan.
3: Teh.
1: Da heuras beuheung geuningan.
2: Noyon.
1: Tapi adi sugan ieu mah. Sabab aya hak keur si Uwa pikeun jadi jalma husnul khotimah.
3: Boh, leres.
1: Sugane atuh alus katungtungnakeun. Tapi kan ini harus dipertanggungjawabkan rakyat gimana nasibnya sekarang?
3: Lah, aya eta na. Betul.
1: Coba. Engkak-engkakan rakyat ini didengkek oleh perekonomian.
3: Boh. Betul toh.
1: Harga naik. Yang ngungsi banyak.
3: Banyak.
1: Yang korban juga banyak. Wah. Yang korban elit-elit politik itu kan lagi pula si Uwa yang jadi provokatornya tentang pembunuhan-pembunuhan ini di mana-mana.
3: Duh.
1: Untuk menutupi kesalahannya banyak rekayasa yang dijalankan oleh si Uwa Dasamuka. Rakyat yang korban Kang.
3: Betul dong.
1: Tapi uing gini ngayana buat ngaringkuk di tawanan biar
3: lah.
1: Biar mati konyol ye pae di dieu mah
3: mati eueuh gunana atuh.

0: Anu lebih demokratis. Coba. Ya mangadon di nege kuliang nanahaon gini.
1: Ya. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbalis serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: si Uwa dengan adanya unjuk rasa ini.
1: Tapi di ku ayana unjuk rasa di sabalikna itu bakal di dipakai kesempatan ku pihak katilu.
0: Kumaha?
1: Contohna nu ngajarah.
2: Nungaduruk
1: itu, nungaduruk ieu. Sedengkeun pan pangeran tersepeun ka jelema anu nyen karuksakan di luhur bumi.
0: Iya.
1: Jadi serba salah urang teh ieu teh. Jeung deui naon sababna urang teu berlanjut ayana ngahujat teh. Naon sababna? Geus kapiheulaan ku badut-badut politik sabenerna.
2: Wah,
1: yeuh. Ku pahlawan kaburangan anu mengatasnamakan rakyat, anu mengatasnamakan untuk kesejahteraan rakyat, bari padahal kaitu nama wa anu diudag-udag dengan ukur kursi jeung kadudukan. Bahaya na eta.
2: Wah, beres.
1: Aduh, nagara jadi kumaha geus kieu ayeuna angay-angayan yeuh.
2: Watir mah cai.
1: Segala rupa urusan eueuh nu angeus, nya moal angeus atuh da anu diparisana bangsat nu mariksana garong.
2: Mata kabuntut mangkong
1: ya, mah. Moal angeus.
2: Laras.
1: Ceuk akang oge. Dah, jadi gimana ya kita nih?
2: Jalan keluarnya mah.
1: Jalan keluarnya, Kang. I don't know.
3: I don't know
1: what are you thinking now?
2: Beres lah.
1: Aduh.
2: Are you
1: why?
2: Are you pulang kali ti mahasiswa?
1: Why, Kang? Why?
2: Wah. Why do you?
1: Namun cek bahasa Perancis mah pourquoi?
2: Wah. Pourquoi cek bahasa urang. Dah.
3: Iya, yeah, no.
1: Pourquoi?
3: Dah. Cek bahasa urang sama.
1: Yeah. Coba akan. Emutan. Lamun teu dieleketek ti kiwari dek iraha?
3: Cih.
1: Nya ai nyarita di jero tawanan mun deui kieu mah di da kumaha atuh. Ngan aya anu kapikir ku Akang pikeun jalan keluar.
0: Kumaha?
1: Urang bakal dibere pengampunan ku raja. Malahan selenting bawaning angin kalepat bawaning kilat menang beja tidu benang dipercaya yen Kangjeng Rama Uwa Prabu Rahwana teh ayeuna teh sasatna bade ngiang ka medan perang. Kumaha? Jalan kaluar nama urang perang we yeuh.
0: Wah, perang?
1: Iya.
0: Perang.
2: Pake nyirikitik segala Jang Yoyon.
1: Kenapa lu ketawa? Perang?
0: Iya.
1: Iya. Lamun ayeuna urang abus ka medan perang, tuduhan batur kumaha?
0: Kumaha?
1: Sarua jeung rek mepene kana kasalahan si Uwa.
2: Ngabela kasalahan teu mah.
1: Bakal ngabelaan kamurkaan si Uwa.
0: Oh kitu,
1: sa mati konyol kita sama.
0: Nah.
2: Oh, cing.

0: agama nerangkeun innamal amalu biniat. Sanyana amal-amalan kuma niat. Kumaha lamun urang niatan we atuh urang melaan nagara jeung bangsa saperti anu dicontohan ku Kangjeng Rama Suwargi, Kangjeng Rama Arya Kumbakarna. Margi anjeuna initna ka medan jurit lumampahna ka medan nanalaga lumakuna ka medan tempur teh lain dek ngabelaan si Uwa, lain dek ngabelaan kamurkaan si Uwa, tapi dek melaan nagara jeung bangsa lemah cai anu dirurujit ku si Uwa.
1: Eta we paniatan mama.
0: Tapi tetap kapan di pihak musuh mah tetep urang teu bakal ngabelaan nu salah. Ulah hayang ditempo ku musuh.
1: Urusan orang lain temapek wae.
0: Pangeran menteuna kajelema teu dumasar kana rupa jeung pangkat, tapi gumantung kana kabersihan hate. Be.
1: Emut-emut kenya.
0: Gusti tingali bujeng hinga kana lengkah wujudna manusia sanajan kana utekna ati Gusti mah tingali.
1: Tu geuning.
0: Sabab naon? Sabab pangbalikan urang bakal kainya.
1: Beh.
0: Nah, ai urang balik teh bakal ka monyet kitu.
1: Atawa kana satru moal meureun.
0: Dah. Beh. Nah, urang pangbalikan teh kana korek api. Lain.
1: Sanes.
0: Ka Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Dah.
0: Ya.
1: Ya ya.
0: Tuh. Kangjeng Rama anu parantos nyontoan yen korban dan imenan nanalaga, tetapi yakin sejarah anu bakal nyarita engke.
1: Leres.
0: Jadi bisa lamun kitu urang kaluar bisa yakin. Nya lamun kitu matenya naon atuh? Urang perang we tapi melaanana nagara jeung bangsa. Yaho.
2: Eta. Niat nama
0: karena nahaun unga tahun negara diperingati hari itu dijalankan mah kurang tuh tingali tutungul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger anu hempak di taman pahlawan lain tutungul tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sararea pikeun neruskeun bajuang dina alam merdeka kunaon ku cara karya anu terpuji.
1: Wah,
0: ayeuna nagara aya nu nyerang, yuk urang perang we deui.
1: Beres tamace
0: ning tapi panu nyerang mah bener eta mah nyokot hakna. Tingali ilmah cai nu diruksak, rakyat anu ruksak, eta nu kudu dibelaan ku urang. Nya ge urang ngalawan monyet.
1: Oh nya terus
0: tetep urang mah dek melaan lemah cai. Bener kitu Kang. Nah make salah
1: paniatan.
0: Sok atuh yang kitu mah sip ya beres.
3: Aya eta
0: mah. Jadi
1: ayat sip lah, ayat sas.
0: Sapratane pun yesayum seramat minak katengar sa punten
1: Kang, itu tingali panto besi ayah numukah.

0: Asun, Kasep, Rampes.
1: Rampes? Sahaja?
0: Kaulah pun sayum serana, juru talungtik. Kalayan sekaligus kaulah diangkat jadi senopati ke Gentos Marica.
1: Iya tukang leletak dia. Ya.
2: Begini.
1: Konco-konco na iya dasa muka aja ya. Kroni-kroni. Enggak cici-cici. Paingan bu citra.
3: Paingan bu rete atu.
1: Talaan tanu na jero beteng. Ladang basilat sih yang dihakan je. Heh?
0: Korupsi. Di
1: cicing. Panginitan anjeun baheula memeh di istrenan memeh dilantik naon?
2: Cing, harita pemberangkatan teh naon?
1: Pemberangkatan teh naon? Pandek melaan nagara jeung bangsa sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat. Buktikeun.
2: Pan kitu aya dina dalih mah kulang.
1: Baheula ente kadenge ku kuring ceceleuweungan. Aku akan membela wong cili, wong cili. Mana buktina?
0: Di pulang buka ting.
1: Cuman
3: kepala dingin we pulang dah.
1: Kabina-bina. Tinggali rakyat. Tinggali naga.
2: Ya, itu.
1: Negara bangsa anu diruruksak ayeuna. Da lain ku Batara Rama, lain ku monyet, diruksakna teh ku Wadasa Muka.
0: Mangga siapkeun, siapkeun, siapkeun.
2: Siapkeun euy unak-unak teh kayaknya.
1: Ulah ka mana karep siling ngomong teh?
0: Di.
1: Kaon?
0: Ulah leuwih teuing di.
2: Ulah kalangkungan teuing ulah
0: teh. Eta teh ahli agama dituna teh.
1: Komo kitu?
3: Penasehat.
1: Kedok si agamanya.
2: Penasehat.
1: Kabatur kurudek itu, kabatur kurudek jakat yang pitra hari manehna nu ngomong na ngadaguan pamere batur. Sia. Agama dipakai kedok. Hari igik-igik santri, ay legek-legek tipa santren. Maca Quran tilu budak, maca hadis tilu letik, tapi hirup teu akur jeung batur. Nu dihakan ladang basilat, ladang korupsi, goblok sia.
2: Beres.
1: Mana buktina anu insaf? Mana buktina anu ningkat kaimananana katakuan ku ayana ente? Berarti ente tidak mau menceritakan hukum di depan pejabat. Munafik sia. Cengeunakeun bae da uing mah tereh pae.
3: Kagok lah.
1: Nak usah di tepi geuna lah.
3: Benar, kagok rek pae ieu.
1: Pandek perang. Cing mah kepolo.
2: Nyaritakeun
1: aya. Ente mah ieu jadi pejabat 5 tahun paling lila 10 tahun, sapriode 2 periode tapi rakyat langgeng.
3: Eh, sapanjang gadeg dunya mah rakyat kumaha beak mo.
2: Dah. Wah, eta.
1: Ulangan ukur leletak wae pegawean teh. Hah? Penjilat lo.
2: Wah, betul.
0: Tos, geus di.
2: Tos.
0: Tenang.
2: Hayu ya. Unak-unak tos kaluar.
0: Sagala rupa urusan moal rengsek ku jalan emosi.
2: Pake kepala dingin wae, Bon.
0: Iye wae atuh ayeuna mah. Aya naon pangesa?
2: Cai.
1: Cing.
0: Salarasna kaula teh kautus ku Gusti Prabu Dasamuka.
1: Cuh, nepi ka Gusti Prabu. Pengecut. Jelema biadab.
0: Salira teh ayeuna bakal nampi pengampunan ti raja.
1: Amnesti.
0: Iya. Yeah.
1: When?
0: Taun when teh?
1: Oh, aing mah kapan?
2: When teh kapan?
0: Ayeuna pisan. Tapi syarat anu mutlak teh salira teh nyaeta kedahang. Jaya. Jaya.
1: Oke lah. Perang wing ayeuna.
0: Yuk gunakan ilmu.
4: Laris.
0: Urang melaan negara jeung bangsa. Di mana Wah Prabu?
1: Sakedap deui bade angkat kareta parantos dikaluarkeun walad dia balad tamtama semakta parantos siap. Sikap pedang tansir gadabili terasa pada limpung.
0: Saya sakitu dihaturanan lingi helak kutuang Rama Prabu ayinang diantos. Saya bangga. Premios. Urang init kiadi, urang init perang hayu, urang bebeja helak kak kangjeng ibu.
4: Sunkan.
0: Urang kunjung hela ibu.
4: Sunkan pedoa.
0: Hah?
1: Iya.
0: Sugane ai doa di indung mah dijabah.
4: Laras.
0: Lain mungpae, tapi initna ka medan juri teh nya eta kudu aya restu tinu jadi indung bari jeung niat urang hade.
4: Allah kantenan.
0: Hah? Cing inget indung ngakandung salapan bulan melenung tapi indung tara pundung dages takdir tinu agung sanajan nyerina kalangkung-langkung rajin anak rungsing indung tara ieu pusing.
4: Goh, tara pusing indung momo.
0: Timimiti ngagubrak urang ka alam dunya ngajuru anu jadi indung disebut lagi ngajuru juru na maot. Ulu kageuleuhan kakeumeuhan nepi ka jadi budak disakolakeun taman kanak-kanak ti taman kanak-kanak ka SD, ti SD ka SMP, ti SMP ka SMA, ti SMA ka universitas. Boga gelar, boga gawe, nagih indung ka anak dan teu
4: balitungan indung mah geuning mah.
0: Cenah Ujang beak sakitu juta mah nyakolakeun Ujang teh ka dieu gentian kitu teu.
4: Teu. Ikhlasnya jeung ridho mo.
0: Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu dan bapak.
4: Wah,
1: mari kita
4: betul
1: menuju ibu dulu Kang, kita minta restu.
0: Oke. Okay. Nah.

0: Panghampura menang amnesti euy.
1: Oh, laras pulang.
0: Tapi perang ye he. Anak-anak muda. Adik-adik. Kelas dan kakak-kakak kelas.
1: Ya, adik kelas.
0: Kaula mah dek milheulaan milu perang dina waktu ayeuna tuluykeun perjuangan kaula.
1: Sae.
0: Sabab naon? Kula mah sasatna dek nyebor Ibu Pertewi ku getih keur karahayuan araranjeun sararea.
1: Wah, leres.
0: Kade bisi araranjeun terlibat kana narkoba narkotik jeung sajabana. Sabab eta teh kasempetan keur musuh mah di mana rahayat di mana pemuda geus bararodo geus taleler di dieu gampang nyerangna ngajajahna.
1: Leres.
0: Awas pertahankeun kaimanan jeung katakwaan adi-adi. Kula dek init ka medan jurit tumampah ka medan perang.

0: Sena ieu dua putra Kumbakarna tepang sareng Prabu Dasamuka lajeng di istrenan jadi senopati Ingalaga. Nyeta sami mimpin sajumlah ulah dia belantang tamangaleut ngengkringa panaleut kumat-kumat nyatang pindang ngajug-jug ka Gunung Suela bade nyerang ka Pasanggrahan Batara Rama saparakansa.
1: Walah leres kuat.
0: Denawa-denawa sami lumambah.
2: Ayo batur.
0: Inge, inge, inge, inge, inge.

0: geus rasi ko. Satadina aing hayang jadi tentara sote ngadaguan tanggal 5na we bungkul.
1: Anu babari.
0: Anu babari aing pek teh geuning jeung perang tapi parendene kitu genteng-genteng ulah poto.
1: Tah eta.
0: Lamun dipake reuas mada reuas atuh unga nyerang unga eleh.
1: Oh laras.
0: Nya.
1: Sabar we.
0: Tapi ayeuna mah ah dek ubaran hate.
1: Naon geus?
0: Singah uing jaipongan sagede.
1: Oh, sae aing mah kawal.

0: Banglus lampahipun wala dia bala tamtama saking pusir daya alangkat dewirja anu dipimpinku Prabu Dasamuka.
1: Iya, iya.
0: Kalayan para senopati miwah sedanten ulah dewala tamtama sikap penang tamsir garwi terasa perlim.
1: Iya, iya.
0: Katsarius di Gunung Suela, di tutugan Gunung Suela palih kulona ngajajar kemah-kemah nyata pasang rahan Batara Rama Saprakansa.
1: Leres.
0: Margi wengina parantos gempungan anu disawalakeun teh ngeunaan dinten ieu bakal aya serangan nyata Dasamuka ku anjeun. Kukituna dina gambar lopian ti Gunawan Wibiksana teu aya deui anu kedah ngayunan Yuda teh lintang ti Batara Rama.
1: Iye nggih.
0: Dina enjing-enjingna monyet gede monyet leutik parantos hempak merbayaksa bari ngahidupkeun ka Sri Rama ngacung-ngacungkeun leungeuna wayana kitu. Memang Batara Rama oge kasadayana ngahulag pikeun ngalawan Dasamuka mah bade langsung ku Batara Rama kitu ka ayahanna. Ya eta pikeun ngahadang para denawa anu sumpingna ti puseur dayeuh para senopati sadaya disiapkeun di antawisna bae Anoman Perbancana Suta.
1: Iye nggih.
0: Anggada, Anala, Anila, Putut Anggeni, Subodra, Kapijemawan, Indrajanu, Winata. Sarang sajabina sajabina.
1: Iya nggih.
0: Bujeng hingga ka monyet gede dalah monyet leutik oge diantawisna bae Surili cing jererit oa cing karoceak lutung cing arau.
1: Siamang.
0: Lumampah ti kai ka kai cing garajleng. Maklum lampah monyet silokana. Catur wanara rukem. Catur araning opat. Wanara monyet rukem tatangkalan. Cing garajleng ti kai ka kai pikeun mapag musuh anu dina waktus yarune pingpinku Rahwana.
1: Iye nggih.
0: Sapamedalipun sadanten ketik

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal ramuan Arab yang paling top.

0: ceritanya tentang artisme.
1: Benten lah tuh, mau joke prok gue.
0: Gus, tahunan dewek bebarengan jeung monyet teh euy.
1: Laras geus kieu.
0: Mun geus seueuh nu nyangka jelema ka dewek teh.
1: Acetantos eh kan.
0: Da eta we sakitu tahun bebarengan jeung monyet teh dewek teh geus dua boga anak ti monyet teh.
1: Eta geuning lah. Heuh. Sakitu ge akan boga turunan ti monyet.
0: Heuh, ulah buntu teh ge turunan dewek teh.
1: Ulah pareumeun obor.
0: Kitu oge dewek teh keur lalangkarakan ne jogeh ke monyet bikang teniuk dina beuteung dewe.
1: Ada bari nyaliksik ya kan?
0: Bari nyaliksik.
1: Sugantinya, bari
0: nyaliksik. Alhamdulillah, ayeuna teh karida samukana sorangan.
1: Ya, kari tunggulna teh.
0: Sawios atuh sin, percanten keneh ka abdi ngalawan dasamuka. Syukur bagja kana naon rupaha kasanggupan maneh poe. Teu tega abdi ninggal agan perang jeung
1: ya, kedah majeng mah bulan ah.
0: Kedah majeng mah sawieuh da abdi ngejag-jag keneh atuh.
1: Oh, eta jiga nu heueuh sia teh
0: moal. Astuh we sia.
1: Bela dunungan pisan jiga nu heueuh eta
0: mah. Kumaha kinden-kindenna? Naon? Sen watun ka rahwana. Tong disebut anoman perban sarasuta. Lamun teu bisa ngarikaskeun beunga da samuka.
2: Sieun da abdi geus nafsu mah kitu.
1: Beres.
0: Nya.
1: Cek nafsu mah kitu nya, Kang.
0: Ulah odang, ulah iup lana.
2: Sae, sae, sae.
3: Sok kayaknya calikeun lah.
0: Tapi kamulus ieu bulu anoman.
1: Jika sutra we nya, Kang.
0: Ini kawas sutra we.
3: Diurus atuh.
0: Awas nu kakara we bebarengan teh.
1: Maka dicarioskeun teh cekurang mah.
0: Hayu geus ngeureuyan teh. Sanes ieu bulu teh ka kawas sutra ge.
1: Tapi kaduh
0: bodas. Aya eta geuningan anu mah sok gegarog ning sok aya totome teh. Naon? Sun totome na bulu anu mah? Totome. Nya, siapa takut?
1: Aduh, kumpul. Sok
0: ningan dengan
1: TV
0: betul saja. Iya. Ari Toto mai ateu teh teh. Sudah tahu nanya. Oh. Sudah. Ya bahan jadi bintang iklan kira anu mah.
1: Bisa jadi kan.
0: Iya.
1: Sudah tahu kenapa nanya.
0: Yang
1: Kulan.

0: parantos aya wartos dugi ka mana ayeuna rahwana teh seun. Acan dawala tangtuna ge bakal nitah anoman pikeun naliti musuh. Oh sumuhun. Rupina anoman anu kedah naliti teh seun ningali ti awang-awang naha neme dugi ka mana ye rahwana teh.
1: Iya iya iya iya. Diukeuleuh diukeuleuh.
0: Lah
1: diukeuleuh.
0: Sae.
2: Nah, wakil kali, Red.
0: Hai.
1: Hai.
2: Aduh. Jika lu kakarek pangi, Red,
0: wah. Dek milu perang. Nah, kuku wae dia. Kira ku cicing wae, senajan aing pangkat di RT-RT acan, aing nangtukun bener jeng adil masih siap wae.
2: Masih ingkia, Kang Nagi.
0: Oh, kudu gitu.
3: Kudu tong jawab,
2: jelata. Namun urang, bang. Lain mun urang, mah itu usai tulungan. Mun urang,
0: mun bejaan gawir kitu sia.
2: Sakit lawang namun sugan.
0: Mun jero kitu.
2: Mana bejaan moal pangker teuing sugan teh ka

0: Kasyora Anoman kagentem gitu.
1: Handaruan teunya Kang.
2: Duh. Putra Anoman Perpancana Suka.
0: Putra we dengar ku bapa ka Gusti Rama.
1: Weh nyakit.
0: Nya merupakan Rama teh bapa
1: beureuh. Ulah.
2: Nya. Laras. Nya yogikeun tanaga sareng emutan kana kumaha kana naon anu dijalankeun ku Putra Anoman Perpancana Suka.
3: Wayahna we dina waktu ayeuna taliti. Nah musuh teh karek nepi ka perbahmana supaya urang sararea apa jeung tatan-tatan oge kade ulah nganggap remeh
1: ulah nganggap enteng
3: ulah nganggap enteng kada samuka sama pangartina luar biasa
1: leres
3: aji pansasona aji rawa rontek aji dasamuka jeung sajabana sajabana oge panah-panahna teh sararakti.
0: Nah, enggak bejaan teh kalasuri.
2: Cicing-cicing. Bisa dicakar ge gua cicing.
4: Diganggu Kang.
2: Teuing sia. Sasakti-saktina ge jelema nu sulit pikir mah burung kacing cirihi ku dengkina. Ya. Sagagah-gagahna ge jelema nu murka mah burung cilaka ku akhlakna. Cing persanta ansur dasa muka dinten ieu urang ngalenggah
0: boh kade bisi ujug ngaran-ngaran ini perang dibarengan tina dengki maka lumampah tina dendam lumaku tina ujug masyarwawe jeung gugur memeh tempur
1: taeta
0: konyol diri tunang ge
1: sok silaka ku pamolah sorangan gitu
0: kan urang teh kudu bisa pindah cai pindah tampian ya eta lain kudu ujug urang mah sok geura pasrahkeun tegakeun lara tegakeun pati demi nangtukeun adil jeung bener tong boro dina meunangna dina elehna ge rido
1: eta ikhlas kan
0: urang ikhlas nya
2: cicing tong loba teh mah patahan leuh
1: untung teh dikoet
0: oge lain anu man bilih kunaon ngawa kunaon
1: kaing akangna sudah kecemreng we
0: daeta tara daek jempe atuna
1: jeung hirupna tapi
0: obrol cilaing cilaing deui mung deukeut jeung dewek diuk teh mending ngajauhan dewek
1: iga nu geus eueuh duriat
0: kawas nu geus eueuh duriat ka ieu Anoman
2: Allah
0: coba taliti heula lebah mana musuhna
2: osae-sae mah rampung daun tutas pangandika hamit
0: los
2: dah
1: aya mode kitu Kang lah Gusti Gusti Anoman teh mo
4: angah
1: yo jika kapal merpati
3: buru-buru laporan Anoman
0: belenyeng dulu itu
1: jika kapal merpati banyak Kang
4: kena
0: sepot abdi lah
1: bae antepon
3: maneh sareng sena
1: yang dulurna
3: iya perjuangan angus teh maneh bakal diangkat jadi patih sanggup
0: duh tulangkung Gusti Rama eta mah
1: patih goah we mo
3: patih naon kinten-kintenna patih goah nya eta mah tulangkung Gusti Rama wae
1: sebut patih we we
3: kalayan maneh bakal digaji engke di mana geus rengse teh 5 juta sajam.
1: Wah,
3: lu nuhun agan cetacan lagi.
1: Tulus meuli Vespa teh mo.
3: Tapi gawena nyunyurung pedas ku halu. Tapi ulah leungit eta pedas nu didorong ku halu teh jarakna teh 10 km sapoe. Kumaha kinten-kintenna? Kira.
1: Dipalah sih. Katipu
0: aing. Bina-bina cing katipu aing.
1: Katipu ku dulurna. Heeh.
0: Teu sadar eta sangkilang ka ambu sampingna hangseu. Heeh. Tong mah.
1: Are-are we.
0: Eh, Yang.
1: Kang.
0: Lila kene teu waktu ceu euy.
1: Aya.
0: Yah, urang hiburan heula sakedeung.
1: Hah? 12 deui.
0: Hiburan heula sakedeung ra. Naon? Giga sia.
1: Sok aja sareng kenek
0: sewang. Hah? Ya
1: sareng kenek sewang mah
0: pengennya. Sareng kenek ewang mah euy.
1: Ah beres kan.
0: Sewang mah ieu. Sok kasanggakeun euy mah kasadayana sok ah. Sadaya. Naon?
2: Haul.
0: cacana datang anu mandel.
1: Pahak. Cah.

0: 구슬링한 것인가 버려야한데
1: 아이고
0: 어떡한 말 나온 게 또
1: 아 먹고 뭐
0: 징징 뭐가 피기란 아판 데웨테 예테 secara langsung ikut melestarikan seni budaya kita.
1: Ya memang betul.
0: Juga memperkenalkan budaya kita.
1: Ya, benar.
0: Di dalam PCD ini
1: ikut melestarikan PCD ge.
0: Heeh, martabat hiji bangsa bisa diukur tina budaya na mun budaya na awut-awutan bangsa na ge moal terusak.
1: Nya nya da kumaha budaya bangsa oge.
0: Naon amak-amakan akan selain jang. Ya,
1: beda dikeploskeun kenangna wa teu teh. Ku si jebran teh.
0: Cing moga pikiran hirup teh.
1: Lain rumasa urang salah meureun.
0: Dah, ayeuna dewek, ayeuna model igel-igelan kieu teh. Kita saeutik gedena keur maraban sira lain.
1: Apa? Tapi. Nah bener akan sok paraban gitu dari rasaan mah.
0: Heeh, tong borok mah kejeng panayagan pan ieu dalang tanu dibeno. Lamun eueuh dewek dek ti mana hirupna geura sok.
1: Tapi bener aya kitu teh.
2: Nya kitu namana.
1: Karasa Kang, bener.
0: Masina cara bapa dewek Semar.
1: Nah kumaha ai bapa Akang? Cing.
3: Cing.
0: Sagala rupa anak dek itu dek itu teh oleh digeungkeureukeun weh.
1: Teu oleh dihamat weh anak aya kemajuan gini.
0: Dalamun aing jadi sarjana mah meureunan jadi insinyur ngararajen ka dewek teh silaing teh.
1: Padahal nya atuh pada ningali kieu weh sareng.
0: Tanu matak dina lembah dieu lamun hiji kolot teu nyakolakeun teu masantrenkeun nu jadi anak sarua jeung eta teh ngaruksak masa depan anak-anak.
1: Walah, tapi heueuh bener aya kitu teh amah.
0: Coba lamun dewek disakolakeun mah ku dewek baheula ku bapa dewek.
1: Aya nu ngajen meureun.
0: Aya nu ngahormat nu matak hianat. Lamun hiji bapa teu bisa nyakolakeun jadi anak.
1: Benar, teu bisa nyakolakeun ka jadi anak mah
0: hianat. Di mata aing mah hayang gerak kiamat.
1: Hari geus kiamat.
0: Tapi kiamatna geus kaliwat.
1: Kumaha kitu?
0: Oh, memeh ieu kajadian teh pan aya paranormal nu nyaritakeun cenah tanggal 8 bulan 8 tahun 1889 jam 8 bakal aya kajadian naon?
1: Aya kajadian naon
0: cenah? Aya disangka mah kiamat ku sarere oge.
1: Oh, bener.
0: Disangka. Tapi geus kaliwat nya meureun dilakene.
1: Aduh, paranormal teh.
0: Numatak deka hayang gerak kiamat teh hayang gerak nempo bapa dewek keur engkak-engkakan di neraka doraka ti anak.
1: Aduh. Eta mah masalahan ampun. Awas lain ka kolot.
0: Ya. Baik. Duli teh. Ku ayeuna lamun teh.
1: Pan bae.
0: Teraskeun.
1: Kan bae da jeung bapana.
0: Dan nu matak penting urang ngahormat ka indung bapa teh. Sabab indung tunggu rahayu bapa tangka darajat.
1: Lain. Ya.
0: Penting ngahormat ka indung bapa teh. Doraka ti indung ti bapa lamun dilemur ka iranu, lamun dileuweung ka dangdeur, dipake pangeret pingkeng, dipake pamikul bengkung, dipake surut teruhay matak pusing anu niuk. Lir hirup cara gambaran awak ditincek beuh dicekek paling untung mangi kokotor. Eta doraka ti indung ti bapa nyapa leres.
1: Ai ka parago jeung anu heueuh. Keun we antap jeung kolot.
0: Teras, teras. Juri.
1: Kalana seri di pelonggu kolot teh. Jadi we punung deui kolot teh.
0: Hah?
1: Ah jadi we punung deui ngaleos.
0: Sia bodo teuing ah. Ampun aing.
1: Kakarek ke Magelaran kolot geus punung deui.
0: Lain melang meureunan ka anak teh. Heeh. Dumeh bakal aya serangan burat ayeuna.
1: Aya ka melang mah ka.
0: Dasya muka euy.
1: Leres kan.
0: Aduh jeung balad-baladna kitu goncok-goncokna.
1: Wah.
0: Hayang geran neuleu we rerupaan dasya muka.
1: Kitu Akang bener.
0: Gusti Dewi Sinta garwana Gusti Rama teh acan di
1: maksudkeun wae nya pulang.
0: Wihkeun deui sasatna mun urang mah buru-buru pulangkeun nya euy.
1: Laras. Mun urang mah
0: sambodo teuing aya ku kitu teh mah urusan maranehna lah. Aing hayang geran nempo engkak-engkakanana dasya muka. Da pasti atuh da pasti lah moal kuat.
1: aya balitungan Kang nanaon ge atuh.
0: Jelema mah aya balitung heueuh beda jeung sato pan saperti anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan.
1: Bilatungan.
0: Tapi jelema mah sajabana ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan. Ulah lalawara nya.
1: Masalah. Bener. Heeh. Ade jeung goreng
0: atuh. Hayu ah urang lalajo.

0: cinta samuka. Anya seuleudina kareta kairing ulah dia bulat tamtama. Awas, para senopati Wanara.
1: Iya.

0: orang jika nombor atetakan.
1: Sia.
0: Wah, meniru hitan gitu, om.
1: Pokoknya mah dewek oke rek milu perang euy.
0: Haha, percaya.
1: Syahanu datang di Bandring weh.
0: Wah, rek di Bandring kan.
1: Heh, kitu tah. Tuh, tinggali.
0: Bubuk dah.
1: Ya. Jukut tapi kamu serat.
0: Serat.
1: Komo hulu jelema.
0: Komo ka jelema
1: bareng.
2: Lah. Kade
0: sing waspada.
1: Mun ke euy.
0: Sing waspada kade. Isi air nu ngabongohan.
1: Kade sanunguk. Curi teh sia. Haling. Naon teh kadu? Ih kalah nyebut kadu. Haling.
0: Hayang modar.
1: Pindah-pindah teh hayang modar geu. Nah, ari sidawala.
0: Ngagokan di kamina-mina.
2: Kade.
1: Tak.
0: Awas, awas.

0: hari kebungkus ngampus. Tara-tara manggil aing naon teh? Uing dek pae. Enjor. Geura balik ka akhirat kitu. Lamun ngeunah di ditu buru-buru suratan ka dieu nya.
1: Pugu dalam kumara.
0: Mane hayang beunghar? Ih, pugu we. Oh. Kitu naon? Tu cokot di ditu harta karun. Di mana? Tu di kebun awi. Nuing peke keur maneh da uing ngadek pae. Ada. Bisi hayang meuli keramik.
1: Uang dong. Bisi hayang di keramik ada di.
0: Bisi hayang ngimahan si saga. Lain kitu naon? Heuh, cokot keur maneh keur uing duit. Lain. Mas lain. Eta ube. Oh, ube teh uang Brasil. Lain. Naon atuh? Uing ee di ditu tadi. Sialin harta karun, harta kadut, juring, gitu. Kalau kita berhasil.

0: ayam monyet deh.
1: Eh, tadi payun pulang.
0: Haling, yuk.

Yeah.

0: di dieu meureunya Kangjeng Rama teh maotna.
1: Wah, rupina
0: ulah. Kangjeung Rama suwargi. Daria kumbakarna muga-muga we arwahna cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat munggu Allah.
1: Amin.
0: Kaula ieu ama sanes melaan kamurkaan uadah samuka lain dek kabelaan kamurkaan rahwana tapi rek bela lemah cai kaula. Saya Allah Anoman. Anoman.
2: Ulu iyo Anoman.
1: Kabejakeun Anoman-Anoman teh ieu.
0: Ieu geus sohor ngaran anjeun sanajan wanara bagja anjeun Oman.
1: Ya. Geus bakti
0: cacak. Bagja naon? Anjeun mah bisa ulun kumaula ka jelema jujur.
1: Cacak monyetnya.
0: Cacak monyet. Dupi paman kaula paman Gundawan Wibiksana aya ditu aya.
2: Bisi kaula ngrengot.
0: Pangdugikeun salam baktos yeun. Sahanya kaula Aswani kumba oge pun adi palih ditu kumba Aswani putrana Kangjeng Rama Arya Kumbakarna anu parantos gugur. Lima dinten parantos kalah.
1: Wah,
0: anak Kumbakarna. Coba hayangnya gera belaan uah manehan waran dasa muka.
2: Nyeta ulah disa kompet daun keun.
0: Kaula mah rek melaan. Nagara jeung bangsa anu diruksak ku si uah. Cikan atuh kumaha maneh we kajian.
1: Wuuuy.
0: Hebat anjeun.

Băi, bă, cirei. Aldo, tu nici. Băi. Aldo.

0: sana tika tebihan ningali dua putra Kumbakarna.
1: Aduh, dedeh teuing kasep. Aswani Kumba-Kumba Aswani hebat anjeun.
2: Punten kaulan.
1: Anuman?
2: Kaulan. Ayam dua buta amuk-amukan hese dielehkeunana seueur monyet anu gempar di amuk ku dua buta kakasina Aswani Kumba-Kumba Aswani. Putrana Arya Kumbakarna saurna eta.
1: Ai kitu?
2: Kaula teh kadese. Kueta dua ngamuk buta anu luar biasa pangartina. Pae hiji dilengkahan ku adina hirup deui. Adina pae lengkahan ku lanceukna hirup deui.
1: Kitu?
2: Kedah kumaha sara dina waktos ayeuna pikeun ngukulan ieu kajadian?
3: Gunawan Wibiksana ditaros kitu.
1: Emot yen anjeunna teh nuju ulun kumaula ka Batara Rama. Sedengkeun ngaran-ngaran jalma anu ulun kumaula bujeng hingga ka purut marga ning tanaga larapati kasangaku. Anoman?
2: Kaula.
1: Da kaula ge teh henteu-henteu ge anak teh teh ka dua buta teh.
2: Ku kadengar, kadengar.
4: Laris.
2: Kaula ngartos.
1: Ngan jelaran kaula geus sumpah ti ati ti lisan nepi ka ati yen ulun kumaula teh lahir batin ka Gusti Rama.
2: Lur.
4: Patikeun diri teu nyanyar.
1: Ku kituna kaula mah moal langsung ngabejaan pipatieunana.
2: Timbalan.
1: Ngan kaula mah ngabejaan lamun eta dua buta paehna teu bareng moal eleh nepi ka mana ge.
4: Wah.
1: Sakitu we eta mah kantun anoman mikir.
4: Duh.
1: Permios.
4: Hatur ngemut teh salira penginten.
2: Leres. Kudu bareng paehna cenah.
4: Leres.
2: Sanajan beda sadetik tetep moal eleh.
4: Lah moal paeh moal.
2: Heuh,
4: cing.
2: Anoman emut kana purwa daksina.
5: Purwa.
2: Purwa marawitan.
5: Daksina,
2: daksina Wekasan. Emut kana Ajiti Wikrama. Hingga awakna ngagedean lir gunung anakan.
4: Iye geh.
1: Maksana eta dua buta rek dirawu kunukna dua nana rek diadu kumangkeun. Di awang-awang kitu kayanana.
2: Iye. Lajeng wae Anoman ngagunakeun Aji Tiwikrama.
4: Sinan.

bareng mepaena.

0: tangkis kena jago atas si bangsat.
1: Anu mawi, jagakeun sadaya-daya haling.
0: Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Eh, Rama, aing tesudi pasea jeung para wanara. Tesudi aing pasea jeung si Anoman, si Laksmana, tapi hayang-hayang langsung aing jeung si Batara Rama, eh. Wah, monyet bangsat ditembak kuing pindah. Awas!

0: Dasar muka. Gaulah mereka sempetan ke anjin. Nah anjin bakal masrahkan cinta atau mua.
1: Laris.
0: Lamun anjin dek masrahkan cinta dina harti panghampura ayina kenehi bakal dibikin.
1: Dibukakan.
0: Sanajan. Gesaki keayaan rusak.
1: Laris.
0: Tapi lamun anjin ayina babalik pikir masrahkan cinta tur ngaku kana kesalahan. Kaulah bakal mukakan lawang hampura dasa muka.
1: Oh.
0: Aduh. Padahal itu kesempatan gede dasa muka.
1: Peluang tete kula.
0: Aduh. Kacida Gusti Rama. Hampura anana jemarna.
1: Laras.
0: Paingan luhur wibawa kumara dasa muka. Wah kuat anjen dasa muka.
1: Laras kula.
0: Rama. Dasa muka tesuni aing apruk-aprukan tesuka aprak-aprakan aing kudu sumolono datang karepun siap bangsat ayo perang maju Rama.
1: Walah eta kulan
0: tersangka lamun kitu manya atuh dasa muka
1: tenan istama jauh
0: geus leuwih teuing anjeun mangsa nak jiga ayuna majigana
1: sumohon
0: lajeng wae Batara Rama nyaput pusaka

0: benas ti kersayang tumampara.
1: Iya, iya. Iya. Dasa muka rahwana nuju anyes lila kareta nemak-nemakin panah.
2: Leres.
0: Tekanyuan panah batararama nyasar kana kareta.
2: Iya, iya.
0: Hingga kudana dugi karasleng. Kusirna inaranta kau gerahwana dugi kangasleng tina kareta amurasut sapisat.

sadayana olohok bengong ningali awak rahwana ngebedega keneh kitu kaayaanana kasaktianana ieu rahwana. Ganging dina waktos eta katingali ku sadayana sasat sirah rahwana ngebarakatak nyaeta napal deui kana ieu awakna.

kejeng ngejat ti pakalangan kurang ajar. Rama tenyo aing bangsa

itu kagagahan Nana Irahwana ngagunakeun ilmu dasamuka. Nanging Batara Rama teu gempur sakedik oge, lajeng ngaluarkeun panah-panah pusaka.

0: anu jadi andalana na si Rahwana
1: jadi panangeuhan teh eta bulan
0: Gusti Prabu Gunawan Wibiksana sadaya-daya dina waktu sieu rupina moal aya monyet hideungna
1: laris bulan
0: hayu kitu teu aya kajaba lintang ti dasamuka teh mangga pipatieuna teh dina jajantungna kedah kapanggang kedah katiir oh kitu teu pino Gua Wijaya anu bakal digunakeun panah Gua Wijaya nya kalayan pusaka Kiai Dangu atawa pusaka Sengkali anu bakal ngudag-ngudag si dasamuka unyuk sumangga kaula nun wilujeng bae kuana we mudah-mudahan dasamuka pileuleuyan dasamuka Anoman
2: kaulan
0: yap kadi
2: sembah kapihatur
0: nuhun wayahna kaula bakal ngagunakeun panah Gua Wijaya
2: timbalan
0: kalayan ngagunakeun panah Kiai Dangu atawa Sengkali anu bakal ngudag-ngudag dasamuka di mana eureuna si eta
2: mangga
0: los

0: oke mualana dasamukas ya.
1: Oh, aing nyeun salah mana Kang.
0: Saluhur-luhurna ge jelema nu giruk mah burung amruk sagagah-gagahna ge jelema nu murka mah burung cilaka deuleuh aing nyaho.
1: Bener.
0: Dola naon? Cilaka dasamuka deuleuh beda kana hate.
1: Geus beda pamorna ge Kang. Jelema rek ponok umur mah.
0: Jelema rek ponok umur mah kitu sagala disabak nih euy.
1: Samarampa gini Kang.

0: penas ti kersayang tumampara.
1: Iya, iya.
0: Dasa muka rahwana kapangang pisan dada palih kensana. Jantung kadiir.

0: na lulumpatan bari kapanggang dadana diudag-udag panas sengkali atana pikiai dangu.
1: Anjau ka hiji tempat aya dua gunung anu kasebat Gunung Sonara-Sonari.
0: Ari ieu dua Gunung Sonara-Sonari teh nyaeta anu nuju nunggu-nunggu waktu. Aya sanes riwayatna teh nya putrana Dasamuka keneh anu ti hiji pertapan. Karna da Karnadi anu diteuk-teuk beuheungna margi pamunut Dewi Sinta tiasa ditikah ku Rahwana tapi kedah dimas kawinan ku Sirah Batara Rama sareng Laksmana. Nya harita Dasamuka teh milarian ahli sihir. Putrana diteuk-teuk beuheungna di sihir diciptakeun jadi rupi Rama sareng Laksmana. Nanging tetep ku Dewi Sinta ditolak da pugu sanes. Nya harita dialungkeun ieu dua mastaka teh cenah jadi dua Gunung Sonara-Sonari sakemaran. Aye di tengahna teh nyaeta susukan alit anu ngocor atuh ieu Dasamuka teh ku kucuprakan dina ieu walungan alit.

tengah-tengah eta gunung dua gunung sonara-sonari miis dina hiji cai anu sasatna curug kaluhurna.

0: nuju kuku cuprakan nyata di palih kiwa tengena teh gunung sonara sonari. Aneh kalayan ajaib anu dina waktus ieu ngadak-ngadak ieu dua gunung teh maju ngagenset ka ieu rahwana anu nuju kuku cuprakan.
1: Duh, yeuh.
0: Rahwana ngejerit maratan langit ngocak maratan jagat eukeur mah jantungna katiir. Katuruk-turuk ti satukangeunana dipacokan ku panah Kiai Dangu atanapi sengkali.
1: Leres.
0: Katuruk ieu gunung ngagenset ngejerit maratan langit ngocak maratan jagat kitu kaayaan.

0: amuin.
1: Kaki lu kawah ya.

saha kula nanyakeun Gusti kaula dek tobat. Kaula rek ampun, kaula rek insap bere kasempetan kaula hayang hirup deui. Mana dulur kula, mana baraya kula, kolot kula, anak kula, dunya

kasaha nanyakeun kasaha menta tulung kula kieu geuning ari hirup sarah ka hirup teu diaku dosa teh kalah ngagedean tong bodoh kita di dunia. Geuningan ieu teh meureun waktu balitungan kula linglung.

0: Tanya gitu, nu.
1: Nah, sing paru ringkap.
2: Sing paru ringkap pulu punuk, tete sorak naon.
1: Ada eta gering kumujang sepuh.
0: Ah, eta gedong, oh jalan ka gedong nu molongpong teh katutup.
1: Katutup pembalasan ni wae.
0: Pembalasan cicing di alam marakayangan ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kunu kawasa.
1: Sumohon geuning kitu wae.
0: Saha nu nyiksa teh geuning amal perbuatanana ari pangeran mah moarek nyiksa jeung ngaganjar ka sakumahluk anging makhluk kudu eling kana eta siksaan sareng ganjaranana.
1: Dunya teh tenulungan
0: wae. Tenulungan geuning lubak libuk harta kakayaan teh geuning.
1: Daya paedahna dicenak salah.
0: Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan. Mana? Mana melaanana pangkat teh?
1: Dah gaya.
2: Nya. Teu pinu.
0: Talina resan ieu atuh di dunya teh kadar diumarakeun moal lila hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir. Anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pinggaraneunana dekasaha datang sanurek nampa urang kemana jalan poe naon ini naon urek dibawa.
1: Sumohon
0: leres. Iwati amal perbuatan hade anu bakal ngaganjar urang nganterkeun ka alam kanikmatan.
1: Sumohon.
0: Numawi di dieu silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ucuk.
1: Ih leres.
0: Kukituna kirang sareng langkungna muga we kapunten ti uasa para kansa nya cuk rombongan Giri Harja tilu.
1: Leres.
0: Wilujeng tepang deui mudah-mudahan kapayung tiasa ditepangkeun deui pamungkasna kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang sibetaka.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Wamai.

takol beduk gue takol kun kana kok kol.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih keneh hayanu malohok pimimiti naik panggung kabehan nu gede kieu kula doang panggedena sehingga kula ulog salam ge diabaikeun doang lokasi mah ningali penceramah tipetir nya hideung nya gendut hirup deui sajabat dikitu atuh kahujanan tariris menurut setan mah tas hujan kieu mendingan nginum prokol jeung paramek bari ngarengkol nyekel garpu ngabaso sok salah tafsir sawang sulan deui ibu bapak malah mandar kasalametan kanggo urang sadaya mudah-mudahan dengan pongkokan salam pribados anu ikhlas rito jawab kali salam ku berkahna maulid nabi ku agung na kanjeng nabi mudah-mudahan urang sadaya ku Allah sing diselametkeun dunia akhirat dikuatkan keimanan sareng keislaman babari milik babari rezeki bari daek tiasa ibadah kalayan ubudiah ka Allah subhanahu wa ta'ala sakaligus dipasihan turunan anu saleh tur saroleha ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun saga anu ikhlas rito jawab salam mudah-mudahan sing jantan ahli surga. Daun salam daun suji anu jawab salam mudah-mudahan kabehan sing kersa nasib jadi haji. Boh tambah kenceng amin. Pangaruh boga kahayang. Daun salam daun genjer anu teu jawab salam diwirna dewer. Ayo amin bae sia. Ngampleh los tapi wir. Karunya nini-nini. Jadi bimoli diwirna monyong 5 senti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad aujada min nurihi nuran bihi ammal huda. Sabaqal awalima fil wujudi bi asriha wal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Neng tong-tong terolongan diharap neng gak bisa asa ngajar tekan kene. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah amin. Amin bu. Marolohok bae kolot-kolot kene. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah amin. Wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah ijal jam'ana hadha jam'an marhumah. Ya Allah ijal jam'ana hadha jam'an ma'zumah. Ya Allah ijal jam'ana hadha jam'an mashkura. Ya Allah ijal jam'ana hadha jam'an maghfura. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zumah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadzira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama syafa'ati yaumal qiyamati li ahlil kabairi min ummati. Wa qala ba'dul ulama'i fi kitabihi bi tashkhisi dhatil mustafa wa huwa hadirun bi ayyi maqamin fihi yudhkaru baldani fatuba liman ta'zimuhu jullu qasdih wa ya fawzahu yahza bi afin wa gufranin. Wa kama qala fi produksi jamu sido muncul, rajin-rajinlah minum jamu agar badan menjadi sehat dan kuat. Rajin-rajinlah kita semua menuntut ilmu agar kita selamat dunia dan akhirat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil. Hadratan mukarramin para alimil ulama wazzu'ama para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh terkemuka
para sepah para sepuh bini sepuh masyayikhil kiram wasatidil kiram bil khususil khusus anu kupribados dipihormat serta ditedadungana kapangersa tuan pun guru tuan pun sepuh al mukarram wal mufaddal wal mubarak mama Kiai Haji Yasin oge teh hilap anu kupribados dipihormat kakersana guru urang sadaya sesepuh kampung Cipanganten al mukarram wal mufaddal Kiai Jamjuri beserta keluarga oge teh hilap anu kupribados dipihormat master kula guru kula al mukarram wal mufaddal Kiai Nurdin anu ti Cisolong oge teh hilap kakersana dulur kula baraya kula tetangga kula al mukarram wal mufaddal Kiai Ajizi anu ti Sobong Sobong teh dapurnya. Hapunten kasadayana para guru para kiai anu parantos tiasa rurumpaheun hadir kana imah pala hadir kana i panempatan insyaallah jauh di jugjug anggang di teang datang kana i panempatan pribados nyurung doa bahkan urang doakeun mudah-mudahan para guru-guru urang sadaya anu masih keneh aya moga-moga ku berkahna maulid nabi ku agungna kangjeng nabi pamuga sinareng pamugi guru-guru urang sadaya ku Allah sing diparanjangkeun yuswana anu barokah ditambah-tambah kasehatanana tambah-tambah milik rizkina, tambah-tambah ilmuna, tambah-tambah santrina, mugi ku Allah sing diparasihan turunan anu saleh tur saleha. Nyata turunan anu tiasa mampu neraskeun kana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oge teh hilap kakersana qori urang anu sengaja ku urang diulem tebih-tebih di Tangerang. Al Mukarram wal Mufaddal Ki Haji Juhaimi. Urang doakeun mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa taala mugi amantena sing dipasihan kasabaran. Amin. Sindi pasihan ilmu anu manfaat serta dialap manfaat sindi pasihan kesehatan anu maksimal pikeun nyebarkeun syiar Islam jari agama Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal oke teh hilap kasadayana para panitia penyelenggara peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga alhamdulillah katingali kurang bisa kabedakeun bisa kacirian antara panitia sareng lain panitia cirina panitia mamamke suwuk di kongkorongan tuh aya ngaran panitia anu lain panitia mah eueuh ngaran panitia ganti mun awe mah bunitia jadi bapak lalaki pani panitia urang doakeun mudah-mudahan para panitia penyelenggara peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kampung Cipanganten ieu moga-moga sing dijadikeun pamuda-pamudi anu saleh-salehah ya Allah ya Rabbal istimewa kasada dari muratibul acara pengatur waktu master of ceremony anu parantos masihan waktu kanggo pribados pikir cuma rios di nararagami eling memperingati peristiwa lampau peristiwa yang amat sangat bersejarah peristiwa dilahirkan ala junjunan urang sadaya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga alhamdulillah sok sanajan tadi memeh karumpul kabehan bahkan tos kumpul dina ipanempatan diguyur ku hujan sebab kulage mulai berangkat dirompok sampai dugi kadieu teu eureun-eureun kahujanan sampai rek salin di tempat tetulus sehingga tadi ayah baraya kula teerah salin diringa alhamdulillah alhamdulillah iya kala yang taksis kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala ibu bapak urang sadaya tiasa kumpul ngariung hempak berbayak sabertatap muka bermuajahah dina ieu panempatan mudah-mudahan perkumpulan urang sadaya ku Allah sing dijantankeun hiji sababiyah hiji wasilah hiji cupang lantaran diturunkeunana taufik sinareng magfirah hidayah inayah ke urang sadaya pikeun bekal ibadah serta ubudiah ka Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal ibu bapak kaum muslimin hadirat kaum muslimat al-a'izz rahimakumullah mibit-witi ti para kiai anu sugih ku pangerti nedapi dungati sadayana para ulama anu jembar ku pangabisa bagbagan ilmu agama nyohon tawakub di sadayana para guru anu arulung ku ilmu fanemu sim kuring al-fakir anu butuh pisang kana rahmat sinareng kanya Allah subhanahu wa ta'ala dina ieu perkesempatan nyanggakeun ta'zim mahabbah cinta ka para kiai cinta ka para ulama mudah-mudahan para kiai para ulama anu masih kereh aya sapa paosna sing kenging panang tayungan ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kalimat muqaddimah awalan pribados nyarios dina ieu perkesempatan ngalantunkan intonasi serta ngimplementasikan rasa syukur ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala anu sengaja keluar tina hati sanu bari bahkan pang jero jerona hati sehingga ngabatatai mapai mapai urat malipir malipir mapai mapai getih kaungkapkan kalimat tayyibah anu bentuk kalimat alhamdulillah anu mana ibu bapak kalimat alhamdulillah temang rupakan kalimat sanaan Allah anu haratosna ngalem ka Allah muji ka Allah maka nalika kalimat alhamdulillah mun dibaca di awas kurang sadaya tos yakin pasti bakal ngabur gudul istilah bahasa puji anu opat mana puji anu opat mun cek budak santri biasa anu sebutna puji qadim alal qadim qadim alal hadis hadis alal hadis hadis alal qadim eta sadaya puji anu opat kacakup kamilik ku Gusti Allah subhanahu
numawi dina kalimat alhamdulillah gandung harti tina puji urang sanggakeun ka Gusti Zat nu Maha Suci Rabbul Izzati wal Jalali. Puja urang sanggakeun ka hadirat Allah anu Maha Kawasa Azza wa Jalla. Puji anu ngajadikeun pangizati, puja anu ngajadikeun panghias rasa. Kapatri dina ati anu bening bersih, kaluar dina hati caang larawangan, estu henteu di dinding keulir di sindang siloka, mun sadayana ibu-ibu, bapak-bapak kabeh molohok teu ngarti. Ngomong naon ta tadi? Bahkan ibu bapak, sakumna makhluk Allah, satungkabing langit satanggara king jagat. Utek tongo walang taga rongrong gogodongan nuku melip di alam langit anu ngampar di alam jagat ramudiksa. Justru pantes mun urang sadaya dina haflah mubarakah ieu dina tempat anu mulia ieu urang sadayana muji kalayan tasyakur wungkul ka Gusti Allah Subhanahu wa taala insya. Keur saha keur manusa, manusa nu mana? Manusa nu rek syukur ka Gusti Allah. Emang manusa nu rek syukur ka Gusti Allah teh manusa anu kos kumaha? Di antawisna ibu bapak manusa nu rek syukur ka Gusti Allah teh nyaeta manusa anu bener-bener ngabogaan sifat rasa rumasa. Jadi jorojoyna kaluarna tina hade sanubarina sehingga manehna bisa ngaplikasikeun, bisa ngarealisasikeun, bisa ngagerakeun kana seluruh anggota badana tiasa ibadah kalayan ubudiyah ka Allah Subhanahu wa taala kangge mensyukuri nikmat anu tos dipasikeun ku Allah ka urang sadaya. Nikmat nu mana? Nikmat anu kacandang iman, nikmat anu kabandang. Nikmat anu mana anu tos dipasikeun ku Allah ka urang sadaya? Nikmat anu karasa iman, nikmat anu tacan karasa eta sadaya nikmat pamasihan ti Gusti. Nu jelas nikmat nu mana anu tos dipasikeun ku Allah ka urang sadaya? Mun istilah bahasa budak santri bahasa lain sebutkan nikmat ijad sareng nikmat imdad eta sadaya nikmat pamasihan ti Gusti Allah. Naon ijad? Ijad teh hartina aya, aya kumaha? Aya di alam dunia. Naon sababna? Sabab urang mah ibu bapak sebagai makhluk Allah, sebagai dadamelan Allah, sebagai ciptaan Allah, urang mah ayana di alam dunia teh posisina al-wujudu ba'dal adam. Hartina aya na urang mah santosna eueuh. Maksudna memeh urang aya di Cipanganten, bahkan memeh cicing di Cipanganten tadina asalna urang mah kabehan teh eueuh heula. Leres teh? Memeh terang nungaran baros tadina asalna urang mah eueuh heula. Memeh terang nungaran pandeglang jelas tadina asalna urang mah eueuh heula. Memeh terang nungaran serang, memeh terang nungaran rangkas bitung lebak jelas tadina asalna urang mah eueuh heula. Bahkan kadituna memeh terang nungaran Lampung, Jakarta, Bandung jeung sajabana jelas tadina asalna urang mah eueuh heula. Ayeuna urang diayakeun ku Allah, diijankeun ku Allah Subhanahu wa taala di alam dunia kalayan didorong ku nikmat wujud, nikmat bentuk anu saking bagus jeung gagahna. Naon sababna? Sabab teu aya deui makhluk anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala sakolong dunia anu panggagahna, pangpantesna dina bentuk jeung dedegan kabeh ge iwal ti manu. Manu alunjak sia-sia. Manu astagfirullah. Ada tadi kula mimiti di alam ku protokol. Al-alim al-alam sahibul fadilati Haji Tibrizi Petir Serang menang 5 menit di sia-sia haram jadah doa. Manu astagfirullah kolot-kolot. Manu manusia sia-sia. Survei membuktikan for example nungaran jelema gagah, nungaran jelema gasep, nungaran jelema gelis, punten lain cek urang-urang acan ibu bapak bahwa manusia ipang bagusna dina bentukna. Ternyata Allah Subhanahu wa taala parantos ngadawuhkeun dina ayat Al-Qur'an, sementara Al-Qur'an teh mangrupakeun pedoman umat Islam sebagai kitab suci, bahkan bahasa lain nyebutkeun Luqmanul Hakim. Ternyata dina Qur'an termaktub tersurat dan tersirat yang manusia ieu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk pangbagusna panggagahna dibandingkeun jeung makhluk-makhluk Allah anu lainna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sakumaha dan Allah dina ayat Al-Qur'an

0: kendor amat pelebah kula mah. Teimbangan Bu. Kula mah macokot mendelik-mendelik. Padahal mah suara bering diserak, kot ngaheujeun-ngaheujeun beuheung meni rengkeng. Beungeut keumeun ka deuleu mah kot hejo. Beuteu ngampul-ampulah. Makana kula diuk dina kursi plastik hejo keumeun ka deuleu metal yang tai kot kenceng rapet. Sakali deui anu ikhlas nu ridho supaya urang tambah-tambah ganjaran, tambah-tambah pahala ti Gusti Allah insya insya. Naon sababna? Sabab ari Qur'an ma'al muta'abbadu bitilawatih bakal ngajalikeun ibadah ku sabab dibacana. Punten Ibu, punten Bapak. Qur'an mah ulah-ulah tegan maca sanajan ngopingkeun ngadengekeun insyaallah ku berkahna Al-Qur'an, ku agungna Al-Qur'an, urang bakal kakecretan ka bagian ku pangpirang-pirang sawab ganjaran ti Gusti. Insya insya. Laju kumaja kami mah teu maca kiai boga kitu ganjaran insyaallah bakal boga ganjaran ula-ula tengah numada tadi sadua nakori masya Allah tabarakallah anu merdu syahdu mendayu-dayu bahkan masih terngiang-ngiang kenakan Al-Quran ketika dibaca maaf ketika Quran mah boja ibadah iya Quran mah orang sebagai nungadenge sebagai pendengar sebagai mustami biasa nage nafsu nu aya dina awak urang moal resepkeun kana ibadah nafsu nu aya dina awak urang moal cocokkeun kana perintahan ti Gusti bener teu tapi labur sakirana punten lain Quran kukula nu dibaca yakin nafsu cocok tuh lagi pake
1: angin becil dina tunggir
0: naon eta itu tapi gak jenteng buak maaf lamun kaluar tena sungkut sinden mapunten ula-ula ting nungora aki-aki gengorejat kok mau taki-aki kerengorana mantan memantan jaipong mantan sinden begitu ngadengin ngkos gitu kerdiu kot langsung rewas ngegebek bari ngusapan dada meneh bari kukulutus ngomong sorangan sekaki-aki teh
2: buset gua blok kesedan
0: pelbawai Quran dibaca batur ma Allah bahkan make tabhim segala kandel Allah mehna bata jelas nan sabab nah untuk ompong letah melit pajajet ngosom kadengin telin Allah aki-aki menon iya iya yuk sekali deh supaya orang tambah-tambah ganjaran ti Gusti Allah insya lesting barjeng serak-serak kayaknya doakan

0: wallahu a'lamu bimurad bidzalik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya teman-teman geus ngadamel kami cik Allah, ngadamel ka saha al insana ka manusia anu mana imanusia diciptakeun ku Allah fi ahsani taqwim, anu pangbagusna panggagahna dina bentukna. Alhamdulillah. Berarti jelema rek awewe rek lalaki nu ngaran jelema diciptakeun ku Allah bentukna pangbagusna mun rek dibandingkeun jeung seluruh makhluk Allah nu aya di alam dunia ieu. Di situ percaya sok teangan urang cipanganten anu menurut urang panggorengna kumpulkeun poe Minggu. Geus kumpul dina poe Minggu angkut bawa jalan-jalan sakalian refreshing. Bawa ka mana? Bawa ka kebon binatang. Geus di kebon binatang bandingkeun jeung seluruh nu aya di kebon binatang, yakin pasti urang dieu di ditu pasti pangunggulna, percaya henteu?
1: Biasa keles ngajak ulah bari nyerengeh kitu.
0: Kurang mantap di kebon binatang bawa ka Ragunan. Insyaallah di Ragunan ge nomor wahid. Dibawa balik di Kacipanganten atuh. Tapi cek urang bahasa gorengnya tetap jelema mah sebagai makhluk Allah anu panggagahna. Alhamdulillah. Geuning urang sok ngadenge tatangga kadang-kadang urang sorangan sok kajebak ngomong goreng ka jelema, bener? Lamun ibu bapa nguping kalimat bahasa goreng nandakeun ka jelema, nandakeun eta jelema anu ngomong kos kitu hatena keur kotor, hatena keur aya hamaan, hatena keur aya werengan, hatena keur aya panyakitan. Lain sawah bae anu aya panyakitan, lain sawah bae anu aya werengan, lain sawah bae anu aya hamaan. Ternyata jelema ge rek awewe rek lalaki hatena aya hamaan, hatena aya werengan, hatena aya panyakitan. Hama sawah mah paling-paling kungkang, tekungkang, lembing, telembing, ganjur, teganjur, keok emas, tekeok emas, berit, teberit, piit. Naon betul? Tapi panyakit anu biasa nempel di jelema hatena lain piit, lain berit, lain kungkang, lain ganjur, lain keok emas. Naon atuh? Panyakit anu biasa nempel di hatena jelema mah biasana hasud, ujub, riya, takabur, iri, dengki, syirik, zalim, tamak, ghibah, namimah. Masih kena seueur panyakit-panyakit hate ketika manusia hatena aya hamaan, hatena aya panyakitan, hatena aya urangan, kosakeun huhu bakal teas hatena. Ciri jelema anu teas hate kos kumaha? Ciri jelema anu teas hate moal narima kana papatah, moal ngadenge kana tausiah, moal ngagubris kana ajakan-ajakan mauidatul hasanah. Ula-ula tengan ustad, kiai, ajengan, sanajan, indungna, bapana, ngomongan, ngarasehatan, mere ajakan, mere mo'edotul hasanah, yakin mau didenge. Nah sebabna, hatena ayah penyakitan, hatena teas, temempan, paling dijawabannya, kusungut nyingsat. Agor, nah ini keprokan. Ini keprokan, emang yang meluk japati ini keprokan. Terus gue, nah cocok. Ini tarik sis, bayi. Panitia, sering penyakit, tarik sis, tarik sis. Semongko songko maya pesoan gambar tarik sis ngececing ngulat tarik sis ada risin pula terus ya terus terus mual mempanan sebabnya hatena ayah hamaan hatena penyakitan ula-ula ting loba penyakit hatema bu pak hiji benempel di jelema teras contoh seperti hasud umpamana penyakitna naon ngaran hasud sementara takrif hasud cek ulama bahasana taman nazawala nikmatal ghair. Ngaran hasud teh nyaeta jelema sok ngarep-ngarep nikmat di batur leungit. Nu matak punten jelema hasud mah moal seben nempo tatangga sukses. Jelema hasud panas nempo tatangga kabeli mobil. Jelema hasud ngeheap hatena nempo tatangga kajieun imah bagus. Jelema hasud panas nempo tatangga kabeli motor. Jelema hasud nyingsat sungutna nempo tatangga na kabeli sawah. Jelema hasud mengkeret hatena jeung sungut-sungutna nyingsat nempo tatangga na kongkorongna sagede curug. Benar? Sebab patokanana cek manehal jelema hasud mah ulah si eta nu beunghar teh mun bisa mah nu kompak nu kompak nu kompak nu kompak cek jelema hasud bahasana ki ulah si eta nu beunghar teh mun bisa mah ulah si eta nu kabeli mobil mun bisa mah ulah si eta nu kabeli motor mun bisa mah ulah si eta nu kabeli sawah jeung kebon mun bisa mah ulah si eta pamajikanana nu kongkorong sagede curug mun bisa mah pamajikan agoh jelema hasud bahasa kuari bahasana semos. Nal semua senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Numatak jelma hasud mah senang lah menempot batur tayna sugih balangsak atau main sama yes, yes, gitu bener. Eta jelma hasud dan numatak jauhkan kos itu penyakit penyakit kos itu tak mual encer, bener. Sajabat di semua jelma hasud tamsilna itibarna perumpamaanana jelma hasud lir ibarat seperti kil batur anu meli termos manehna anu ngagolak. Sarua sok batur nu kabeli mobil meh nanu panas, batur nu kabeli motor meh nanu ngaheap. Sarua pan batur nu meuli termos manehna anu ngagolak. Eta. Mudah-mudahan urang dengan berkah wasilah ngayakeun peringatan Maulid Nabi ku agungna Kanjeng Nabi, mudah-mudahan urang kabehan ku Allah Subhanahu wa taala sing dijauhkeun disinglarkeun tina panyakit-panyakit hate insya Allah.
2: Nah sebabnya ngarusak karena ibadah nukos gitu mah. Bahkan mual hasil maksud jelema nu boga penyakit hate mah. Mengkeren wae. Sebab naon loba pikiran. Ketika jelema lamun geus loba pikiran, wah tegan dirundung ku pamikiran, ereh kolot, buuk botak. Kulit tarah riput. Loba pikiran di antaranana katerangan man kasur hammuh sakoba badanuhu saha jelema anu loba pikiran yakin pasti eta jelema anu loba pikiran bakal gering awakna. Ketika gering awakna jelema hasud otomatis awak nu gede surun kurang dagingna. Ketika nu hasud kurang dagingna mun dideketan nu hasud kadeuleuna kuru.
1: Ari seueuh teh kunaon culak cilik kan panu kuru.
2: Hah? Hasud-hasud eta mah kuru ge punten eceuk lain hasud eta mah kuru ge. Eta mah kuru ge bawaan ti dealer. Anu hasud mah beda, kuruna ge bisa kaciri mata jero celong. Beuheung panjang longong. Tulang tonggong narontot tuang pangilesan. Mata kalebun sieu ceuk keur nyeuseuh di pinggir kali tadi pinggir sawah upama tehna cai nya poho pangilesan teu kabawa. Aya nu hasud lewat eureun. Eureunkeun. Bukakeun bajuna tangkubkeun nyeuseuh na luhur tonggongna sarua teh geulong pangilesan. Gas kembali deui, mudah-mudahan urang dengan berkah wasilah agungna Maulid Nabi, ku berkahna ku agungna mulyana Kanjeng Nabi, mugi amboga urang kabehan. Allah subhanahu wa ta'ala sing dijauhkeun tina penyakit-penyakit hate insya insya

0: pokok ngara racung beheng na kalur. Kulama bisa tekudu lobaan, no tadi makan lobaan kosidahan. Kuari mah pan rame, alhamdulillah kul treni. Setiap muludan doang kamari, beuh eta nini-nini hadrohan. Cek ulah atuh kahayang maulana no kos kitu teuing. Hadrohan. Komo dibeleh ditu meuli Tangerang nini-nini make baju saragam beureum kabeh nyamana beurang, doang tongo. Atuh geus kolot saura geus newe ngarusak sound system bagus.
1: 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil.
0: Langsung aku garitek anu gemblong ap mopak opak gemblong ap mopak opak gemblong ap mopak opak gemblong ap mopak gemblong opak gemblong opak gemblong gemblong ap mopak. Naon culak cileuk? Moal aya di dieu mah opak jeung gemblong eueuh di jero musola ge eueuh komo di luar. Neangan opak neangan gemblong moal panggih moal. Kula di jero ge eueuhan. Terus geun, ih tampin kabeleh dieu mingkin kabeleh dieu. Masyaallah aya kemajuan siar Islam alhamdulillah. Termasuk tadi di dieu putra-putri urang kabeh dia putra daerah Cipanganten. Oh, ngagitek kabeh. Ingat kula mah doang baheula teh keur taun 80-an, rebana laleutik teh di Tasikmalaya. Tabeuhanana ge teh teu pira ibu-ibu na saragamna baju barukat. Naon baju barukat teh nyata baju nu katempona carang, parageun nyokan lauk teh tah. Pake gulung geus gede-gede teh kebo. Nya make baju barukat, lamun make kutangna hideung ka deuleu, kutangna hideungna mun kutangna beureum atuh ka deuleu beureumna. Teu pira tabeuhanana tapi kakompakan alhamdulillah.

Ciwari mah mingkin lobaan. Naon anu lobaan teh ngaranna? Hah? Marawis? Kokolot amat di dieu mah. Meni marawis di ditu mah jadi cerawis. Rosa amat meni marawis. Tabuhana plak.

mungkin rame kadieu mah. Alhamdulillah. Saha nu ngaramekeun? Ibu-ibu. Jarang bapak-bapak mah. Ibu-ibu nu ngaramekeun mah. Alhamdulillah. Matak ibu-ibu mah naon-naon ge pangramena. Alhamdulillah. Na pangajian peutingan ayeuna nu panglobana nu pangramena ibu-ibu. Alhamdulillah. Teu di mana-mana ibu-ibu mah, teu di kampung, teu di desa pun pangajian naon ge pangramen. Di pasar nu pangramena. Nu tukang ngomongkeun. Nu nyokot Bang Emok. Nu nyokot Bang Saringah. Nu nyokot Bang MDS. Nu nyokot Bang Mudori. Ibu-ibu asal poe kemis bae geus sing salindung di mah batur. Tah eta nu seuri nyokot ka eta. Ulah macam-macam eta nu seuri nyokot. Ulah teh. Eta panyakit di kampung teh, eta panyakit di rumah tangga teh. Dengekeun kula ngomong ieu. Teruskan, teruskan. Lain hahaha itu buku. Asal poe kemis sing salindung bae di mah batur. Nanya ka tatanggana ka baturna, eceu-eceu cair moal. Duka abdi mah teu terang. Titin, titin, adi heula geus sakedap weh. Aya naon teh mae? Ieu dengekeun, poe kemis ieu cair moal. Ih, teh ujuman dong teu nyaho bae. Kunaon, kunaon, kunaon? Aya ngaran di uju di aya. Lain uju di tuh di Amerika. Eta si uju baru ngomong kos kieu teh, moal, moal cair teh mae, moal, moal. Emang kunaon kitu uju dengekeun can lalunas lolobana mah can lalunas. Saha satu si Engkom, si Asma, si Rodia, si Uju, si Ito, si Ika, si Titin. Ih, can lalunas aja moal cair moal. Ih, aing mah. Lamun eta mah aing mah pokona mah lamun eta mah lamun cair mareka pasar. Muludan ku beulikeun baju nu bagus teh ieu malah teh cair man mah harulap. Lap. Kadang-kadang punten eta ngin resah di masyarakat eta kos kitu punten punten punten punten punten punten. Heeh, pelebah nyokotna meuna. Heeh, keur pelebah nyokotna mah happy ending. Bener? Ketika bayar masa Allah suk-suk sak-sak. Kata tanggangnya ngan injeumeun. Teh Ito, Teh Ito tulungan si Teh Ito. Aya naon teh mae? Magrib magrib datang ka imah kula. Lain kula isukan kudu bayar. Ke pokona mah lamun dibere nginjem ku ari, salaki kami balik di Jakarta ke dibayar. Eta teh bohong teh boh. Boh. Hutang geus numpuk mal bayar eta moal. Pada orang diolo nyokot 1 juta bahasana katarima 800 tapi ketika bayar 1 juta 300 polongan teu. Polongan teu. Tain kita kadengin kudu nyokot teh. Nah sebab mau diomongkan ku kiai didi mau mempan mau kula masuk kodot tuh paling kiki jam juri di belksek iya doang nacana di konsep entah kula tadi konsep entah entah entah sebab beda dina banget kita urat tarang nyokot Bang Emok mah so kajenteng ku kiai dibacakan ku ustad ku ajengan dibacakan ayo keterangan umpama gitu gitu gitu gitu gitu bab kiron bab boe jeng saja bakna tetep nyeng soal sungut nah ujung-ujungnya hewa ka ustad hewa ka kiai ngobrol jeung tatanggana tah nyetel di 11-12 ikah-ikah dengekeun sakeur puting anjing lu muludan bu eta kiai nya goreng nya gendut yeuh menekot kenceng ngomong aing hewa pokona mah ka kiai kos itu hewa aing geus pokona hewa naon sagala ngondang-ngondang kiai kos itu geus pokona aing muludan hareup mah moal mayar aing moal moal iuran moal moal moal bisi ngondang eta kiai nu eta deui. Agar malter di penta mulu dan hara rese, akur di penta mulu dan hara rese. Koma ku hari mengus ayah alasan behampura panitia lockdown. Teboga duit, ya eta tak gara-gara corona. Justru paling eta corona betah gara-gara nama nini-nini, tapi yang kerok nama tah. Nyapanya kita mana nini-nini, mana nini-nini, ha? Lu mata sampai ku hari rame, atur nini-nini, boga duit PKH, pamer RT. Ku RT dibikin kan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak Pak RT. Iya ma, alhamdulillah ma kebagian duit PKH. Di mana? Tina corona. Berapa duit? 100 ribu. Kita gitu, dipotong ku RT cepet. Iya ma main potong Pak RT. Nyawa yang susah. Kan terus jadi tuna ma. Olah sabodo teing. Masya Allah, aing maka karak nyekel duit 500 ribu. Ya aing boga tatangga sarah rugi kecan pernah mereka aing model kos dieu. Tapi si corona mah bageur jasa ka aing, merekot 500 ribu. Ya Allah, moga-moga ieu corona sing betah di Indonesia. Moga-moga ya Allah, ieu corona ulah wakabalik. Sing betah lumayan unggal buan 500 ribu ge. Tah eta biang kerokna nini-nini tah.
mata kurang sampai kuari pan corona di corona deui muludan-muludan teu meunang teu meunang kula tuh tanya dulur kula Ki Haji Juhemi saura siki tempat anu dibatal-batalkeun gara-gara corona. Aturan mah kula keur isuk geus si kudu mah dicirinten corona. Ieu corona di corona deui sakuduna mah pan kudu titah malake masker. Kan tadi cek guru kula di jam juri kumaha da teu ngeunah teu naon make masker. Sok abdi jarek nanya ka ibu ka bapa jawab nu jujur. Punten ibu bapa make masker ngeunah tante. Ngeunah tante. Kan urang kusieun bae. Ka pasar kudu make masker. Kula keur poe naon meureunan keur ka petir. Kula jeung anak kula arek nyukur anak. Pas di Cicongkok aya polisi ngajagan masker biluk sakali ziut. Aing daripada titah push up. Awak kuru model gua sih titah push up. Piku mahaan sebalik deui we goblok ka polisi teu sia. Entah make didenda 150.000 cek abdi undang-undang kos gitu salah. Ini bela salah. Kumaha ge kuduna coba hayo. Oh nyalahkeun. Kuduna mah kieu kira-kira cocok teh sepakat teh da kuduna mah kieu cocok ti WHO dana corona. Kabeh. Ulah bahasana kieu setiap anu teu make masker didenda kuduna mah ulah kitu. Hese jelema teu make masker buktina pan nu mana kieu. Kuruna mah kieu tah cokot danana kabeh undang-undang kieu setiap nu make masker dibere 100.000 marake mah kira-kira urang. Satu jo mun kitu satu jo. Ih ingking-ingking kaluar ti dapur make masker cepek. Ini. Nangkel terus eta masker. Ja kacapean angin apa eta-eta kene. Diisep dikaluarkeun diisep diatakeun paeh ngulupuk diring. Gara-gara corona. Geus corona teh singkatan, cek urangna menan kokna kopi rokna rokok na anak-anak. Jadi kopi rokok anak sakit tuh guys. Tapi ibu mah punten balik jadi wajib kudu corona. Naon? Kokorobet kana liang calana. Wan malam Jumat. Malam Jumat tak corona. Tanya ka salakina bapa, bapa are corona moal. Naon sok corona angkon panyakit eta mah lain panyakit corona ti abdi mah kakak lain. Mulut kakak mulut barokah. Matak awewe mah pangjagoanana tadi nu rame awewe sagala-gala awewe termasuk awewe mah sebagai makhluk anu pang luar biasana. Cirina bisa ngahirupkeun anu paeh. Nu paeh bisa hirup ku awewe. Bener teu? Ulah-ulah teh ngeuleutik gede dihuapkeun. Itulah kehebatanan awewe. Lalaki eueuhna naonan lalaki mah eueuh. Eueuh tanagaan lalaki mah eueuh ngan awakna gedena doang. Eueuh atuh tiap mawa endog dua kok dibantuan ku manuk. Lemet eueuh tanaga. Nu matak awewe kiwari keur diangkat derajat ku Allah alhamdulillah alhamdulillah nu padahal punten-punten nu ngaran awewe keur baheula samemeh Kanjeng Nabi ku Allah diutus ka alam dunia nu ngaran-ngaran awewe uhargaan hina awewe mah uhargaan naon cirina cirina setiap pamajikanana reuneuh Arab gores orang-orang jahiliyah dina patengahan imah teh lamun pamajikan reuneuh bu ngin lombang jeung naon eta lombang jeung nyadiakeun jabang bayi nu kaluar tina eta rahim pamajikanana 8 bulan kurang mun kurang dieu mah kitu. Kerasa perih. Geus keur hejeunkeun. Wah, geus kakak nyeri, atuh nyeri lah tapi geus jangan juru. Anu ngeunah mah tungakan baso ti istis kieu mah. Sambalna sambal heso. Make sambal nanti tambahan ku sambal ABC. Ngesang ka garasina, imah ngajuru nyeri, geus keur hejeunkeun. Gerak tajam. Brol orokna kaluh. Diilik orokna lalaki langsung diurusan mun orokna lalaki tapi begitu brol diilik awewe langsung didorong des ragag kana lombang lombangna langsung diurugan deui baheula tapi kiwari tetep sarua loba jelema ngabunuh orok termasuk ibu ngabunuh orok ibu anak eta masuk kabe haheuh cenah hay komong naon hayo saruan baheula mah begitu keluar langsung dipaehan ibu geus sarua encan jadi orok langsung dipaehan ditutup ari nyetak mah produksi rajin ari anak embung boga bahasana bisi loba anak bisi teu kabarawan setiap budak mah mau ada rezeki kan urang mah pan teu yakin akur tante urang mah teu yakin sieun asup kabeh guruna mah awewe uhargaan tapi kiwari sabada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ka alam dunia Allah Karim nungaran awewe diangkat darajatna ku Allah alhamdulillah alhamdulillah naon sababna sebab nabi urang nu kurang petingan ayeuna kurang si panganten diperingati waktu kelahiranana adalah sosok manusia yang sangat luar biasa di hadapan Allah daya rasul daya nabi anu panghebatna di mata Allah subhanahu wa ta'ala iwati nabi urang Kanjeng Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhlakna tertera dina Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Uswahna suri taladana laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dina Qur'an dijelaskan, dina hadis dibejar-bejaskeun, termasuk seorang tokoh yang terkenal di India, merupakan proklamator yang terkenal di negara India adalah Mahatma Gandhi. Ibu terang Mahatma Gandhi. Sanu apal orang India? Saha? Itu saharukan cenah nyahoan eta geus. Saha deui? Tuh, ameta bacaan cenah. Nyahoan ulah ngomong teu nyaho. Ieu mah ngaranna Mahatma Gandhi, seorang proklamator, rajin baca sejarah Nabi. Begitu beres baca sejarah Nabi, begitu beres baca khulasah kenabian, baca tarikh kenabian, ternyata seorang proklamator India yang namanya Mahatma Gandhi ngalem ke Kanjeng Nabi. Angkat jempol, beliau berkata dengan bahasa India, Hazrat Muhammad is the greatest of the phenomenon on the way. He feared no one but Allah. I said yes, I won read that he. And his combination companion suffered currently. Yeah. Tanya karena salah kita, ini apa artinya? Maksudnya, kita mencek salah kita pada malam Jumat. Kebalik di dia, siap kudu dangdan, geus ngadangdan, siap kudu langsung ngadangkak. Kek wae langsung disuruduk. Artina mah kieu, punten. Hazrat Muhammad is the greatest of the phenomenon on the way. He feared no one but Allah. Cek urang cipanganten, Muhammad itu hebat. Muhammad itu besar. Muhammad itu luar biasa. Muhammad itu terkenal, tapi gajeting hebat, besar, terkenal. He feared no one but Allah.

0: Hayu urang sarolat. Ternyata nuker di sawah, sawah nu di kebon, nuker ngopi, nuker nyatu, nu ngadap lok, ente langsung ke masjid, ente di bejaan ku imam, wey urang teh bakal menang surga na Allah, hese poek teka dele, tapi lamun aya pengumuman di masjid di musola, ibu-ibu, bapak-bapak, khususna ieu masyarakat kampung Cipanganten, insyaallah isukan santosna sholat Jumat, kudu kumpul ka kantor desa rek babagi beas sagantang ewang, ngabrul moa, ngabring moa, kosong moa lemburna, di mana pinuhna? Di balai desa Kernaya beas. Esek kan. Akur. Akur tante. Akur tante. Adaan aki-aki di masjid jam 4 kene geus hudang. Geus kolot mah kitu ih biasana kene. Aya nu ngahudangkeun hadam. Geus kolot mah. Naon ngahudangkeun kadang-kadang geus kolot mah yang ngising. Hudang pan mena teh celingcak. Henteu yang ngising kadang-kadang nu ngahudangkeun. Hengki ih. Entah yang ising, entah yang kih, kadang-kadang dihudangkeun, dicekek eureup-eureup. Taki-aki kot jojolotoan.
1: Ngabah tulung, ngabah
0: tulung. Eta minantu keur hees di kamar hareup ngadenge mitoha keur jejeritan, pot langsung jilang. Dibuka pantun, jurang barang di deuleu mitohana keur seuri.
1: Abah dicekek eureup-eureup.
0: Cek minantu juring sih. Aing keur teu nangeuna hees. Ngahuleng ta mitohana izin memboga mun ka minantu lah aing daripada cing di imah laju ka hees aing teu salat subuh mangkat ka masjid main mangkat ka masjid begitu nyampe ka masjid brang hujan gede. Langsung colokun sampai ke mana cerok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur kula ngawartosan jam di musala Cipanganten ayeuna geus nunjukeun jam 4. Geus geura hadar hudang, hudang hudang hudang, hudang hudang hudang. Urang berjamaah salat subuh. Geus geura hadar hudang, geus hudang geura kacararai, kacararai, kacararai, ari geus kacararai, SDG kajeun.
0: Atuh musala kosong ni kosong. Pas kabeneran di masjid belah ditu eh budak santri balik santri Naki Nurdin belah ditu santri tarhim itu mangora ih panceng.
2: Assalamualaikum.

0: kandangnya ku aki-aki di Cipanganten. Buset, modal aing kos gitu mah. Gas lah aing manusia lau lah, manusia lau. Ngilah, ngilah sekolir. Fir kedau singah lah. Walah anak wangalah narir si Jakimin.
1: Hayu eh bulak balik Jakimin, Jakimin pas kebeneran tetanggana ayah ngaran Jakimin. Cek si Jakimin aki-aki goblok sih ya. Naon sih subuh-subuh ngabisin aing. Dolekan kuang petinggi sukan Jakimin, Jakiminnya kuang diseret kuang ke kolong bedu. Iya aki-aki nukian ucan ngalaman diperkosa kuah. Astagfirullah. Aki-aki kau terkini perkosa. Buat dur-dur dan bedug ditabung ngonggus arah radan. Kalau trok mana keluar, nyah hujan gede iya ula-ula tinggi jauh nuduk ke kiau kamu sholat. Pernah ketakol bedug ke gede, takol kun kena

lompat mana kana pangimaman bernyekelan tihang adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ataukah yang makmi kula deketin kana irungnya atau kadenge ka baros panade. Halo, lain Allah, halo. Untuk ompong letah meuli pajejeut.

0: tekuat lompat ke kamar mandi deui. Musti buatu kot nonggeng-nonggeng. Meureunan buatu kebel teuing beuteung ka onjlog-onjlog. Mules hayang ngising. Ngising heula. Nagok salila-lila. Aya 20 menit mah eunuh adan. Cek tatangana ka mana nu adan. Paeh kitu. Soreng batur ngising heula. Barang geus beres cebok wudu mana langsung teruskeun hancacan anggeus. La ilaha illallah. Barang nempok ka luar geus beurang. Kotokna panto nempokeun cek kotok hello. Geus beurang wah. Makana ulah nyedekeun kaki-kaki we, pamuda Cipanganten, ulah cuman sebatas ngayakeun mulela hukum, ternyata pamuda Cipanganten kudu sanggup jadi supirna imu sholat i masjid. Alhamdulillah. Pan generasi penerus tadi ge pan cek MC teh cek nyambut, sebadul yaum rijalul kan pamuda sekarang pemimpin di masa depan. Belajar henteu. Atuh amin-aminan ge paling ojek nu datang. Nang sabab dengarana si amin. Hay ka mana ka ajar ka baros? Sajabati amin ai istajib duana urang perlu belajar matak kula ngajak kan dulur-dulur urang Cipanganten ayo anak-anak urang ieu anu masih kena leuleutik anu masih kena ngabutuhkeun kana pendidikan anu masih kena ngabutuhkeun kana pelajar yo anak-anak urang bawa ka madrasah seret ka pesantren tarik ka mah kiai belajar-belajarkeun ilmu-ilmu agama insya didieu seueur kiai didieu seueur para kiai alhamdulillah hayang belajar koli ka Cisolong tuh guru kula Kirnudin kuari weh geus kolot ngainanya nya itu atuh Ki Haji Haimi umpama atuh aya kenceng ngora keneh bae. Ya jal geus kolot mah doang nu tadi. Atuh nyala kula ge gerada ngoraan mah ngonceng sora sarawai kuali-kuali mah teu kuat oh ngapus kolot mah ngap. Geus gawah-wah napas ge pondok. Jangan nu mata geus kolot mah geus janji pangeran ngabuktikeun wa man nu amilhu nu naqisu fil khalq. Bener? Sajalah anu dibari umur panjang ku Allah, kesempatan dibari umur ku Gusti Allah rada panjang. Maaf, nu naqisu fil khalq dikurangan segala bentuk nikmatna. Nikmat mata dikurangan hartina dedeleuanna. Geus boleh rada rabun. Terkecuali karena duit jeung anting cekas. Cekas. Nempo nu herang, pusyet. Lumayan coy. Cirina moal ka Allah bah bara duit ieu.
1: Mana teh? 100.000.
0: Ieu.
1: Gocap.
0: Ieu. 10.000.
1: Ieu. Gua blog eta mah gobangan setan teh.
0: Nyaon moal ka Allah. Diasongan ku anakna ku incuna bah pangbacakeun sih ieu Quranon bah bacana.
1: Ngegeblek poe. Lalumpatan huruf.
0: Kuraku huruf lalumpatan matana sore geus rabun huruf lalumpatan. Gua mata kayu mangpang mengpengker ngora mangpang mengpengker ngora rek balajar mah bener tak geus kolot ya karena kurang tinggal persiapan anak ah cina kami mah sieun balangsak teu gawe ningan gawe boga duit ulah ngandalkeun tanaga mah aya ukuran anak punten 40 tahun tanaga mah geus murangan akur tapi mun aya ilmuan mah masya Allah tuh tinggal kiai-kiai ya ku ilmu lain ku tanaga ku ilmu teu capek ente teu capek alhamdulillah. Ku ilmu jaku lagi terus terang lain ngalem kasang ngalem kula sorangan lah jaku lagi di Karawang di Jagat Karawang datang ke Parumasan kan itu mau naon-naon munek di uci-uci ku pamajikan kan cuman sebatas mawa salak Brazil doang. Akan kurang kiai-kiai nu adil merurang kabehan muga-muga ku Allah sing dipalanjangkeun umur nan barokah amin sipasian kasehatan sing saleueur santrina insya alhamdulillah. Ibu hayang boga anak jadi siak kiai hayang hayang anak boga minantu santri hayang
1: tewak santri
0: babaskeun nyartina babaskeun teh jeung anakna kitu tah tikahkeun insya ulah nepan loba duitna bae wuh si macan cingcreung usahana cingcreung
1: cingcreung ge keur ngora geus kolot mah
0: wah teu karasa kulang sajam leuwih ngomong
1: naon terus dengekeun heula
0: di pentahan hararese terus-terusan bae. Teruskan. Kembali deh. Ku ajak anak-anak kurang. Bawa kamar tasaran ke pasaran. Tarik ke imah gai. Belajar ilmu agama. Hayang belajar kiroat. Hayang belajar kuro. Tuh, kaci solok. Acara hayang rada jauh. Bawa kaci sereh. Bawa kan itu kabitung. Insya. Alhamdulillah. Atau kaya jujuh hemi. Gijalin orang di itu. Tapi kuari mengusir disebut. Kita asli nama ya tetah. Pucuk negara. Nanti dingin tuh. Pasir angin. tak urang pasir angin masa rugi nang sabab ketika ngadu atereh direspon ku pangeran sabab deket ke aras. Urang mah handapna jauh nu mah teu ngaleut itu mah tereh cung bang bang langsung tewakan ku malaikat doana. Kok mah ulah mah dipetil? Oh ngaraya ulah ka baros. Di baros nanya ka diri mah tinggal cus kaluhur. Nah, ayo teruskan ya. Iya loba anak-anak kurang ieu ya, guna anak-anak kurang masih kira ngabutuhkeun kana pendidikan pendidikan. Ayo bawa insya kenal-kenalkeun kana ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah dina petingan ieu iya, masyarakat kampung Cipanganten maulidna ngabogaan tema ngabogaan judul tinggal dina sepanduk. Beuh kocing polodo di kula. Hello. Wan ieu yo tuh. Ngan ieu kula kada teu cocok ya. Nanti cocok nak aku masjid nak koski musang ini nak koski yo yo ah ngolok itu ngolok. Kula barang dikirim foto nabi gagah amat masjid nak tadong ini barang cikannya kula bakal mana kapan itu ya kamu sholat wae nu sholat sambil ini. Iya kula nama jujur be mu sholat lagi foto pret langsung kula ngarang uki yo palsu ima palsu. Gas teruskan tujuan anak tema anak tu tabligh akbar dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah kakarak calakan ye panitia ye. Untuk disingkat. Tulis sallallahu alaihi. Loloban masuk singkat Muhammad sau. Harus jangan disingkat-singkat teh kon sau. Allah singkat, Allah sebut. Subhanahu. Jaki wari mah jaman milenial ayeuna mah singkat-singkat bae ulah-ulah teh ngaran kadaharan singkat cilok acidi cilung cilor cibai Acina ngambai singkat bener singkat-singkat baik sekolah dasar SD taman kanak-kanak TK pendidikan anak usia dini PAUD singkat deh PAUD pendidikan anak usia dini mulai singkat deh paragi anak ulin doang aturnya anak sekolah PAUD pan indungna bisa ngiridit anaknya sekolah PAUD indungna bisa arisan anaknya PAUD indungna bisa nyokot emok sekarang emok doi singkat ula-ula tengah naon kamari rame capres calon presiden, wakil calon presiden, wacapres, kepala madrasah, kamad, wakil kepala madrasah, wakamad, wakamol, nggak sudah diomong-omong nggak sepaik, kurang babata, mana teh mana ya, oh iya mah, 12 Rabiul Awal 1442, tah, 29 Oktober 2020, oh, wah, wow. Enggak sih, wah, enggak sih lah. Ayo ngumpul-ngumpulkan ki. Aduh, kentang, simpul lodo, deh. Izin kula. Ayo tadi beres foto, jangan nanya-nanya kan baik. Ada di foto ki, enggak sih beres sih pakai wadah kebotan. Ram jadah doang. Mending pakai wadah kebotan banget aku. Gua abah jabrod. Eh, tak barang pakai pelindung WCT ya tak? Apalagi ngising. Sandal krek, sama nak itu aki-aki, pakai songkong ngising aja amban ki. Mudah-mudahan urang kabehan sing menang keberkahan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Sabab kabehan urang kabehan ieu lain sampai dua poe tiasa anggal-anggalna. Sataun hampir sataun ieu. Urang di ngondang ka kula sampai kula ge poho, can boga jadwal, can boga nanaon geus ngondang. Poho cek ulangan tenget teh 12, ces kapeutingna. Umpama tadi tanggal 12 kapeutingna inget ku kula dicoret langsung set. Untungna jol ki jam juri datang deui. Ieu cenah kula anu ti Cipanganten pakarak burai. Alhamdulillah untung teu kausian. Aduh. Kula meneng geus blil. Nya untung plong gitu tadi geus mah alhamdulillah petingan di tina taksis kudrat irat Allah pribados tiasa silaturahmi patepung lawung sareng urang-urang Cipanganten dulur kula kabeh. Alhamdulillah. Nubatak jauh di jog-jog ya ibu-ibu bapak-bapak alhamdulillah dina ngayakeun acara peringatan maulid ya Allah ninggalkeun imah bener cek? Bener teh? Nubatak dina kesempatan di lolobana ibu-ibu karena bapak-bapak nama ditinggalkeun titah numbuhan imah nubatak ibu-ibu nu lolobana mah alhamdulillah ngomong neka geus di imah bae pokona balik diri itu dibere jatah nubatak ibu-ibu lolobana bapak-bapak nama sabaraha hulu pun eta kitu ge eta mah nu ti colong ti ditu jauh datang urang ka tempat teh keur ngabuktikeun rasa cinta urang ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bener? Komo lamun urang ingin kana keterangan seorang ulama. Tetuskeun kata mutiara, punten lain hadis, lain Quran, cuman kata mutiara, tapi aya kaitan jeung peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha ngaranna? Syekh Imam Sirri Asyiti.
2: Sati acana pupus anjana nyatuskan kata mutiara dengan bahasa man qasada mawdian yukra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqad umtiya radatan min riyadil jannah. Barang siapa dan siapa saja yang datang ke tempat maulid nabi, maka kelak nanti orang tersebut akan mendapatkan taman surga. Kan jelema mapan beda-beda, beda hulu, beda pikiran, beda sungut, beda bacot. Bener? Aya wae nu komen, aya pro, aya kontra. Bener? Aya nu teu cocok, protes. Hei imam, iya. Anda tadi mengatakan bahwa orang yang datang ke tempat maulid nabi akan mendapatkan taman surga. Iya. Emang apa alasannya? Naon alasanana? Dibere argumen jawaban. Li anna qasada dalikal mawadi illa li mahabbatihi. Moal pati-pati datang eta jelema ka tempat muludan terkecuali si eta jalma dina hatena tertanam rasa cinta ka kanjing nabi. Alhamdulillah. Jadi modalna urang datang ka ieu tempat teh dengan modal hiji cinta ka kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan si kanjing Nabi man ahabbani kana ma'i fil jannah, saha jelema anu cinta ka kami, eta jalma anu cinta ka kami bakal babarengan jeung kami di surga. Ya Allah ya Rabbah. Emang urang bakal asup ka surga? Insyaallah nu paling penting yakin pan kiai, kami mah tukang dosa, kami mah tukang maksiat, kami mah tukang doraka, kami mah tukang taledor kana parentan Gusti Allah. Ulah sieun, nu penting urang jauh tina kufur, tebih tina musyrik, ulah nyaketan sifat pamurtadan, sanajan tukang maksiat, sanajan tukang doraka. Kanjeng Rasul pernah nyabdakeun, syafaati yaumal qiyamati li ahlil kaba'ir min ummati, syafaat kami bakal kapanggih ku umat kami. Umat kami nu mana? Umat kami nu galade dosana. Li ahlil kabair min ummati pikeun ahli-ahli dosa nu gol nek. Saha urang petil? Saha deui? Urang cipanganten kabeh. Rumasa urang tukang dosa bener? Rumasa tukang maksiat, rumasa tukang ngomongkeun tatangga, rumasa tukang ngomongkeun mitoha, rumasa tukang ngomongkeun babatur, rumasa urang tukang. Sagala-gala tukang bener, tapi sarajan kos itu hayang jasa dina poe kiamat ketika urang digulungan di alam dunia geus marot kabeh dikumpulkeun di padang mahsyar dina poe kiamat urang kabeh meunang pertolongan syafaat na ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insya mudah-mudahan hasil jerih perihna kacapekna para panitia puas demi terwujudna di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga urang kabeh moga-moga sing dihampura dosa kabeh amin dibabarikeun milik rizki hasil maksud kabeh insya ya rabbi bil mustofa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil amin.

Kamana jalan ka Jogja ka ditu ka Palih Wetan, kamana jalan ka surga ka ditu ka pangajian, ya Rabbi bil mus. Kacang panjang ngarang rangan daun kokok hararejo, anu nganjang ka berangan ngaringkok nungguan kejo, ya Rabbi bil. Boboko ayakan letik melak cabe diawurkan, boboko hanti leletik nges gede dikabaturkan, ya Rabbi bil.

kolot ya Robibil. Buru-buru gerak ka ditumun ka indung penta doa na lain kuru tebeginya tu hayang nyandung can laksana ya Robibil.

nini-nini molotot. Cek nini-nini menguap-guap cek setan siak. Sana udah ikut di balam. Sana jangan ulat dengan nain. Tangkurat dia kemualek goblok dia. Rek melemahin. Lujak delekan kuen cara. Dibegal kuen di jalan. Cokot kuen direbut tardus. Nah astagfirullahaladzim. Takpun tadi maki jam juri. Karusna ulah hijinya. Ulah hijinya dua. Sabab abdi lamun dibere hiji ke lamun dibegal kunin ini balik ka petir mawa naon nu matak ari dibere dua mah pan sarajan dibegal kunin ini masih kena aya carangan hiji deui. Ampura mah ampura kasadana ampura kasadana. Mudah-mudahan urang kabeh sing dihujanan rahmatna Allah amin. Sing dihujanan ku hujan rahmatna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Kanjeng Nabi diutus kalam dunia tujuan keur rahmatan sadena alam insyaallah.

0: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Hapunten kasadayana para guru, para jamaah ala kadar ti jisim abdi cekap sakia, kirang luangkung nanyohonkan hapunten anu sagagengna bili bisi carosan sim abdi ti awal sampai ke akhir, kirang berkenan, kirang entep serehna abdi sebagai manusia biasa, yang tidak ada kasadaya nyohonkan lautan hampura samurin kalpatan hurma sofa wada amak kadar, bila mana ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, bila mana ada umur kita panjang, insya Allah kita akan bertemu kembali, amin ya Allah ya Rabbah. Jalan-jalan ke kota Banten naik roda kekeretekan, hapunten panitia, hapunten mun ai berkat sok mangga gura kardusan.

0: SSN Ijabar siap digital. Click and play. Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling
3: as. Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nurdin Habatop untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratna Sari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya, di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.
2: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
3: radio yang paling asoy. Asyik.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang.
4: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
5: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
4: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah, di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: panyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekat jumobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-32-32-32-32-32-32-32-32-34-4-6-11. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik cempaka.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Heni Nurhaeni yang beralamat RT 01 RW 2 Dusun Sukaharja, Desa Petir Hilir, Baregbeg, Ciamis. Saya punya keluhan suka meriang, pegal-pegal, sakit gigi, masuk angin. Saya dengar dari tetangga ada minyak herbal serbaguna yang namanya Sultana. Setelah itu saya coba pemakaian Sultana. Sekarang sudah 6 kali pemakaian. Alhamdulillah dengan wasilah pemakaian Sultana, keluhan yang ada di badan saya hilang. Kepada para pendengar, silakan coba minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Sekjen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA.